0: Untuk mengolahnya, Bu Abang, tentu untuk daun petikan kebo ini bisa dicuci hingga bersih, ambil 5-8 lembar daun, habis itu direbus, Bu Abang, bersama 1 gelas air dan tunggu hingga air mendidih. Setelah dingin, saring daun herbal tersebut dan minum sisa air rebusannya. Minum air rebusan ini secara rutin untuk hasil yang maksimal. Nah, Bu Abang, itu dia informasi kesehatan yang kita bagikan untuk Bu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yom, Mbok Abang di ruang dengarnya Mbok Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang, kalau udah jam 7-nya lebih 5 menit nih Mbok Abang, berarti masuk kita dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari itu? Apa ya Mbok Abang? Enaknya kita bahas apa?

Di Indonesia dan ditandai oleh perubahan cuaca yang ekstrim serta tak menentu dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya tuh kayak pagi sampai siang udara tuh terasa cerah, panas gitu, terik, Mbok Abang. Kemudian begitu sore sampai malam, suhu udara yang panas tadi ini memicu pembentukan awan secara signifikan, diikuti oleh hujan lebat, angin kencang, bahkan petir gitu. Kemudian udara pun gak menentu, terkadang cuaca berubah drastis dari panas, terik hingga hujan deras hanya dalam hitungan jam. Jadi memang Bu Abang ya, nama cuaca pancaroba nih sama seperti hatiku, Bu Abang. Cepat berubah Bu Abang ya, kadang-kadang sedih, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa, ah curiga nih. Curiga apa Bu? Ya curiga, curiga gitu ya, hati cepat berubah nih, aduh. Yang penting duit deh Bu Abang. Duit tuh sebenarnya kalau dia konsisten Bu Abang, pastinya perasaan pun kita akan konsisten. Betul lah Bu Abang. Kalau duit tuh stabil, pasti hati pun perasaannya stabil lah. Nah, jadi untuk dampak daripada cuaca ekstrim tadi Mbak Abang ya, berpotensi memicu bencana seperti angin puting beliung, pohon tumbang, genangan air, hingga lah banjir. Untuk resiko kesehatannya ada fluktuasi suhu dan kelembaban yang memudahkan virus dan bakteri menyebar, sehingga penyakit seperti flu, batuk, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut sangat rentang terjadi ya. Ngomong-ngomongan soal demam berdarah nih, memang lagi banyak Mbak Abangnya kasus-kasusnya di mana-mana. Jadi kita juga harus jaga keluarga kita, yang paling utama Mbak Abang menghindari dari nyamuk-nyamuk Mbak Abang. Emang cuaca yang kayak gini-gini lah nih, nyamuk paling suka berkembang biak nih Mbak Abang, luar biasa. Jadi kita harus hati-hati karena memang DBD ini amat sangat berbahaya Mbak Abang ya, tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita pun orang dewasa. Nah, bagaimana caranya menghadapi pancaroba Mbak Abang? Bukan pancaroba di Ambawang, ada memang namanya desa pancaroba ya Mbak Abang, tapi ini cuaca. Yaitu selalu bawa payung atau jas hujan dan jaket saat bepergian, karena cuaca bisa berubah kapan saja. Habis itu pastikan asupan nutrisi dan vitamin terpenuhi, minum air putih minimal 2 liter dan usahakan tidur 7-8 jam setiap hari. Dan tidak kalah pentingnya adalah pemberantasan sarang nyamuk. Bersihkan genangan air di sekitar rumah dan gunakan lotion anti nyamuk untuk mencegah DBD. Gitu Mbok Abang. Seperti yang saya bilang tadi, berbahaya Mbok Abang ya untuk DBD ini, tidak hanya untuk anak-anak tapi kita pun dewasa bisa terdampak gitu. Jadi itulah pancaroba Mbok Abang. Nah, memang perubahan-perubahan yang seperti ini kadang memang ganggu aktivitas kita, betul lah Bu Abang. Nah, saya setuju kalau soal ganggu aktivitas sih, karena ya perubahan yang tiba-tiba tadi, kita udah ada rencana misalnya mau aktivitas di luar rumah gitu ya, di lapangan segala macam, oh cerah nih, nampak di panas nih ya, tiba-tiba bahas kita nyampe ke lapangan atau bahkan masih di jalan, berubah total cuaca dan itu mengganggu sekali Bu Abangnya, mengganggu segala pekerjaan-pekerjaan kita harus tertunda. Nah, jadi macam mana nih kalau buat Bu Abang semuanya, apakah lebih suka cuaca yang sejuk atau lebih suka cuaca yang panas? Nah, kadang-kadang ada orang, ah saya sih suka panas ya lah, karena kalau panas nih ini. Oh, kalau saya sukanya nih dingin sejuk-sejuk Mbok Yo. Ha, nanti ya Mbok Abang jam 8 tuh saat Mbok Abang untuk bergabung, lebih suka cuaca panas atau lebih suka cuaca yang sejuk? Bersama nanti di jam 8 di pendapat awak ya Mbok Abang. Tapi nanti jam 8 jangan kemana-mana loh Mbok Abang ya, masih bersama dengan saya.

Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Jaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Mbah Din.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu.
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Ya, masih cerita tentang pancaroba tadi ya, Mbok Abang. Cuaca yang berubah-ubah sewaktu-waktu, Mbok Abang, yang cukup ekstrim karena bisa mengakibatkan berbagai macam bencana alam lah, Mbok Abang, seperti puting beliung, air banjir, Mbok Abang, dan demam berdarah. Nah, gitu. Sekarang kita bahas tentang, kan nanti ini secara nyata ya. Kita di jam 8 nanti pendapat awak, Mbok Abang, sukanya cuaca panas ataupun cuaca sejuk. Nah, sekarang kalau kita tengok ya, Mbok Abang, berdasarkan daripada respon lah gitu. Yes, kebanyakan orang apakah ada yang memilih atau suka cuaca panas atau cuaca sejuk. Jadi ada beberapa respon gitu, Mbak Bang ya. Yang pertama adalah cuaca panas yang pastinya cocok untuk aktivitas luar ruangan. Yang suka, Mbak Bangnya, aktivitas luar ruangan lebih suka dengan cuaca panas gitu. Pakaiannya lebih ringan. Kemudian juga bisa, kalau misalnya pakaian pun cepat kering kalau dijemur gitu. Nah, macam mana kalau cuacanya sejuk? Karena bisa membuat tubuh lebih nyaman, apalagi untuk tidur ya, Mbak Abang. Terus kemudian konsentrasi juga lebih baik. Habis itu sebagian orang pun ngerasa kalau cuaca terlalu dingin pun dapat membuat tubuh terasa kaku dan malas beraktivitas. Jadi ada positif negatifnya gitu, Bu Abang ya. Ada juga yang kenapa suka sejuk, sesuai dengan pribadi masing-masing lah gitu, Bu Abang. Cuaca sejuk tuh bikin gak mudah berkeringat. Nah, ada orang yang cocok seperti itu. Ada yang memang orang pun suka gak ada cuaca panas. Karena itu tadi, tubuhnya dia ngerasa lebih aktif kalau misalnya panas daripada sejuk. Betul gak ya? Udah sejuk nih malas bergerak, Mbak Abang. Tidur, bermalas-malasan. Tapi kok cuaca panas, kadang kita tuh malas nak keluar rumah gak? Panas berengkang lo ale, perih kena kulit lo abang. Tapi ya itulah dia pilihan ya, Mbok Abang. Ada memang beberapa kawan saya emang lebih suka cuacanya panas gitu ya, karena menurutnya aktivitas bisa lebih pasti gitu, Mbok Abang. Tapi kalau saya pribadi lebih suka cuaca yang sejuk, Mbak Abang ya, daripada panas sejujurnya, karena saya orang mudah berkeringat, mudah emosi kalau panas, Mbak Abang. Jadi saya lebih memilih sejuk-sejuk. Nggak bisa saya nggak sejuk, Mbak Abang. Itulah dia saya, Mbak Abang. Nanti bisa berbagi juga pendapat Mbak Abang ya di jam 8 seperti biasa. Pendapat awak, Mbak Abang lebih suka cuaca panas ke atau cuaca sejuk ke, atau tengah-tengah, sedang-sedang ya. Boleh pokoknya ya, kasih alasannya, Mbok Abang, pendapatnya untuk bersama-sama dengan saya nanti ya. Jadi kita ketemu lagi di jam 8, jangan kemana-mana.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir. Hingga kedatangan penerbangan ketiga dari debarkasi Batam, sebanyak 1.634 jemaah telah tiba kembali di Pontianak dan dipulangkan ke daerah masing-masing. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, HM Masum Ahmadi, mengatakan masih terdapat 212 jemaah yang belum hadir atau belum kembali ke Kalimantan Barat. Jumlah tersebut terdiri dari 129 jemaah kloter 17 dan 83 jemaah kloter 18. Maksud memastikan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat. Selain itu, proses penanganan koper dan barang bawaan pun berjalan lancar tanpa kendala. Hingga saat ini tidak terdapat laporan kehilangan barang milik jemaah. Menurut Maksud, seluruh proses pemulangan berlangsung tertib sehingga para jemaah dapat kembali bertemu keluarga dengan penuh kebahagiaan. Meski demikian, masih terdapat seorang jemaah yang menjalani perawatan kesehatan sehingga kemungkinan akan dipulangkan melalui kelompok terbang lain setelah seluruh proses pemulangan jemaah Kalimantan Barat selesai. Dengan dijadwalkannya kedatangan kloter 18 pada hari berikutnya, proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 dipastikan segera berakhir. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: pendapat awa jam 8:04 Bu Abang, sila nak bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Apa temanya Bu? Yo, mana tahu ada yang baru bergabung nih Bu Abang. Temanya adalah Bu Abang tuh lebih suka cuacanya panas atau cuacanya yang sejuk gitu Bu Abang. Ya, udara yang panas atau udara yang sejuk Bu Abang. Nah, berikut dengan alasan-alasannya Bu Abang harus bagikan kepada saya. Jadi sila langsung di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Sila, kita angkat penelpon pertama. Pendapat awak?
1: Pendapat awak.
0: Selamat pagi.
1: Juga Mbok Yo, yang cantik, yang manis, yang manjang, rindu.
0: Ah, dengan siapa di mana? Manjang Siti di mana mana?
1: Di mana mana lah kok.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Aman terkendali. Ah, ketinggalan aman terkendali ya. Udah sarapan ke?
1: Belum saya.
0: Ah, belum. Sama lah.
1: Ya, Neng. Gak dekat sama-sama lah, makan bareng.
0: Ah, Manjang.
1: Kok sayang?
0: Ah, pendapat awak kita. Manjang nih sukanya cuaca panas ke cuaca sejuk.
1: Oh, cuaca. Balok ya, gimana ya? Apa yang dikehendak Allah lah.
0: Ah.
1: Suka semua lah.
0: Ah, gitu.
1: Ada panas, ada pedak, ada rincu, ada cowok, ada cewek. ada hujan, ada panas. Suka

0: Kalau dua jam ke bawah ya, mana kak tak terjangkau kita nak beli masih mahal.
1: Iya, baru-baru sih biasanya kok baru-baru tuh mahal ya. Ada
0: Ya.
1: sih harga yang murah tapi kecil-kecil.
0: Ada yang udah lebih-lebih kan ada ya baru-baru itu waktu.
1: Ah, berarti manjang tuh ah putus-putus suara manjang.
0: Iya kak sayang. Ah, dera kosong.
1: Ah, udah naik pokok kayu ke?
0: Ambil yang sayur nih ha.
1: Oh, apa di siang tuh sayur apa?
0: Beli ikan talang deh tuh 1 kilo 35. Udang keri, udang kering, udang teh nih 1 kilo 60.
1: Mau dimasak apa lah tuh?
0: Sayangnya ada pada dua sayangnya. Belum sempat besok lah manjang di studio. Ini belum sempat.
1: Mau dimasak apa lah tuh?
0: Rencana nih, Pak, yang masak sempedas, udang masak sambal dengan nanas.
1: Beuh, mantap tuh.
0: Beli nanas deh 7.000 seperti ya.
1: Oh iya, emang segitu.
0: 8. Beli dua, 15 atau deh.
1: Wow, emang segitu harganya kan nanas tuh.
0: Ya.
1: Berarti manjang tak ada masalah lah dia, mau panas ke, mau sejuk ke.
0: Tapi
1: Hajar-hajar
0: kalau
1: ya.
0: manjang ke ladang, manjang tak tahan panas. Sedang ya, hujan pun nanti kita gigil gak.
1: Oh, yang
0: Kalau
1: sedang-sedang.
0: masih motor sini tahan hujan manjang.
1: Oh, iya
0: Makin
1: sih.
0: dalam suka yang nanam padi itu.
1: Berarti yang
0: Takut
1: ya.
0: ribut gitu kan.
1: Berarti cuacanya.
0: Dan pensiun istirahat lah, hujan di rumah, panas di rumah.
1: Tuh ada Bang Udin ya, nanya dia murahnya gak kata di ikan talang 35.000 kata dia.
0: Ya betul, di itu ramai orang penggemar beli teh.
1: Tuh Bang Udin dah ramai emang penggemar, emang murah.
0: Bang Udin tuh Bang Udinnya mana? Bang Udin tuh banyak.
1: Udin mana nih? Taruh saja tengok nih.
0: Lo Tajudin, lo Separudin. Lo
1: Ada
0: Separudin
1: Udin
0: tuh di
1: Tanjung.
0: Bang Dino, Bilan sana tuh Separudin.
1: Udin Tanjung sini tuh sana. Tanjung Raya.
0: Oh, Tanjung Raya. Iyalah.
1: Iyalah.
0: Salam salam kenal dengan Mak Anjang.
1: Berarti kalau Mak Anjang nih yang penting cuacanya sedang-sedang lah ya.
0: Sedang ini macam ni nyaman Bu yo. Kemarin tuh kok ke Mak Anjang tuh pegawai hari Minggu kemarin tuh. Nak ramai buat yo, mana datang hari mendung-mendung gini nih.
1: Au sih, kalau
0: telepon anak dari daerah Dabung. Nah.
1: Iya sih kalau
0: ada video.
1: Kalau acara-acara gitu tuh memang kita sih maunya cuacanya panas ya, biar jalan lancar ya.
0: Ya, jadi orang nyaman, nak usah nak pun nak
1: betul
0: apa, nak
1: betul.
0: jumpa juga.
1: Iya.
0: Panjawur anak tu rewang, nyaman.
1: Iya betul.
0: Nak masak ke nak apa kan?
1: Betul sih betul.
0: Kalau dan kan masuk masak kayu basah banyak asap pedas mata.
1: Iyalah, berarti tergantung sih kalau manjang mau cuaca panas ke dingin ya, mau sedang-sedang ja dijalani lah di hari-harinya.
0: Nah, apa yang kehendak Allah kasih itu terima aja.
1: Betul sekali. Baiklah, ada gini manjang.
0: Ya, itu ya dok nih. Makan bareng sini lah.
1: Semua ya satu RRI.
0: Ya, nah, satu RRI. Kemarin diundang tak datang.
1: Sibuk semuanya. Yalah manjang.
0: Yang nikah lama enggak tunggu 3 tahun lagi.
1: 50 juta tuh.
0: 6 juta tuh tak tuh.
1: Oh, iyalah.
0: Aku sudah banyak lencah biarlah buat cari lain ya.
1: Iyalah. Baiklah manjang.
0: Terima kasih sayang ya.
1: Iya.
0: Sehatlah pendengar maupun penyiar, semoga kita diberi apa kesehatan.
1: Amin.
0: Dalam lindungan Allah, tambah rezeki kita. Dijauhkan dari bala bencana kita.
1: Amin.
0: Nanti tahun depan ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin.
1: Amin.
0: Yang pun mudah-mudahan sehat, semoga kita selalu.

0: lu dapat bersilaturahmi ya Gi. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you, maka udah.
1: I love you too, huh?
0: Ya Allah, good morning.
1: Good morning.
0: Aduh Katrina, Kak Tinggal Baju Bata. Eh, cuman yang lupa.
1: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga.
0: Kak ingat Saruga.
1: Bahasa ingat Kak Jubata.
0: Masih ingat Kak Jubata.
1: Harus. Makasih Manjang. Itu dia Manjang Siti kita, Bu Abang ya, udah bergabung, udah cerita-cerita bersama kita pagi hari ini. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung, masih saya tunggu bersama di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak.
2: Awak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga, Bu Yo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nur Halimah di Segedem.
1: Apa kabar?
2: Sehat-sehat ya, Bu Yo.
1: Oh, sehat. Alhamdulillah. Hujan enggak di sana?
2: Hujan, Bu Yo. Subuh-subuh dah hujan.
1: Iya kan, sedap kan?
2: Sedap, Bu Yo. Enak, baring-baring.
1: Suko saya tak kesiangan, gara-gara sedap bergulung. Tak ada siaran.
2: Pasti merata hujan nih.
1: Oh, di Pontianak, Pontianak Barat, area Jalan Sudirman, kayak merata sih kayaknya.
2: Oh, iyalah.
1: Kak Nur, kita kan lagi bahas tentang cuaca panas atau cuaca sejuk. Yang mana yang paling disuka dari Kak Nur Halimah?
2: Kalau saya sih, Bu Yo, itu sih kalau panas pun saya terima, gak. Kalau pun sejuk pun sama aja. Tapi kalau antara dengan panas sama sejuk tu, masihlah saya mau banyak sejuk. Saya tak mampu panas, Bu Yo.
1: Apa tu?
2: Kalau saya panas tu pokoknya ingat lalu mabuk gitu.
1: Emosi lah, emosi. Emosi tak dibuat tu kau panas.
2: Oh, tak ada pula, Bu Yo. Mana pula kita nak emosi.
1: Biasa kan ada tu saking panas atau alamak rasa orang nego pun rasa diam kau.
2: Tak ada pula.
1: Oh, tak ada.
2: Saya tu ngidap kipas lah, Bu Yo, sampai dua.
1: Wah, dua tu dia. Anu di mana ni? Kiri kanan ke atas bawah?
2: Iya, yang tinggi satu, yang rendah satu.
1: Oh, biasa nak.
2: Bukan apa, Bu Yo. Kalau dah terlewat panas, kemarau susah kat kita dengan air.
1: Iya, betul juga.
2: Nak mandi susah. Pokoknya sedang-sedang lah.
1: Iya, yang sedang-sedang saja.
2: Sedang-sedang saja. Kasihlah lagunya yang sedang-sedang saja.
1: Nge-request. Belum enggak pro dangdut. Ada lagi dah.
2: Salam kenal ya, ya dengan Ibu Siti Satina tadi tu.
1: Iya genda. Tiba-tiba salam kenal. Dia lagi nak masak asam pedas kata dia.
2: Gampangin masak asam pedas tu. Saya nak masak rendang jengkol lah, Boyo.
1: Alamak. Enak gak tu?
2: Enak lah. Kolokan sekali.
1: Oh. Bila lagi makan anak rendang, sedap tu.
2: Ya, tapi tak boleh gak terlalu banyak makan. Yo,
1: betul, jengkol. Betul juga. Setuju pula saya bagian ini nih.
2: Ya.
1: Ada lagi dah, Kak Nur?
2: Udah ya, ini ya dulu ya, Bu Yo. Bagi-bagilah, kali ada gak putera degil dari sini kupas nak masuk.
1: Gak gulung dia nampak ni.
2: Jangan iyo kali belum keluar dari selimut.
1: Okeylah.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimurahkan rezeki.
1: Amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin. Itulah dia yang paling besar. Amin. Sama-sama. Itu dia Kak Nur Halimah. Kak Nur Halimah sukanya sejuk, tapi semuanya balik lagi yang penting sedang-sedang saja katanya. Betul juga. Panasan benar pun tak mampu. Sejukan benar pun ya begulung jadi malas mu abang. Mending memang yang sedang-sedang saja. Itu yang paling betul. Sila lagi pun buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571 ya. Tema kita adalah lebih suka cuaca panas atau cuaca yang dingin buat abang ya, atau cuaca sejuk. Nah, nanti boleh bergabung ya bersama saya buat abang ya. Kita putarkan dulu lagu sedang-sedang saja nih ya, kata dek. Mau Kak Nur Halimah dengar katanya. Baiklah, saya siapkan dah.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Lumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Masih di pendapat awak. Awak. Sila buat Bu Abang yang masih nak bergabung, Bu Abang ya, di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571 ya, tentang cuaca panas, cuaca sejuk, Bu Abang yang mana yang menjadi pilihannya Bu Abang? Sila, saya tunggu Bu Abang untuk bergabung. Langsung kita angkat saja Bu Abang ya, yang udah bergabung bersama ya, saya ya. Pendapat awak.
1: Pendapat awak yo.
0: Selamat pagi. Dengan siapakah gerangan?
1: Dari Putri Pagi, dari alias Jemak.
0: Putri Pakis, macam mana gak? Udah sehat ke belum?
1: Katakan sihat, tapi masih sejuk panas badan ni, kepala pusing.
0: Demam ke apa ni? Sakit malah rindu.
1: Malah rindu. Siapa nak dirindukan? Tak ada yang nak dirindukan.
0: Awak. Tapi dah minum obat dah.
1: Tadi malam makan apa? Istamul tu degak. Tapi manalah yo, dah makan ubat itu manalah. Tapi tak tahulah. Pala ni, kaki ni sejuk rasa es ah. Kaki tangan kanan segala pusing.
0: Anaklah apa? Berselimut lah berarti sekarang ni.
1: Tak boleh nak tak selimut, diam nak duduk di atas kerusi ni.
0: Iyalah.
1: Kalau bawa selimut, tak terik, tak jadi demam ni. Kalau dia bawa berjalan agak kurang sikit ni, suara agak kubah lah.
0: Tak ada ngambang?
1: Tak ada ngambang, tapi rasa macam mana ni? Rasa itu ha. Sejuk-sejuk rasanya, seram gitu.
0: Sejuk tapi badan panas. Sejuk tapi badan panas ya?
1: Panas, jadi tadi malam tu payah nak tidur.
0: Yo, makan
1: pula balik semua nanti. Iyalah.
0: Iyalah.
1: Kau demam makan mesti lah payah nak tidur.
0: Tapi masih nafsu makan.
1: Daripada makan tadi malam makan buat makan sikit. Malam tu pergi ngurut orang tu makan tempat orang tu mana sikit tak makan. Lauk daging tu. Makan yang nyaman, kurangnya Leo nak demam ni malas malam makan tu. Bawa pula pijit orang kan, mesti bertambah lah demam. Tadi malam tak ada orang tak pijit makan gitu, aku airway. Demam ni lah, ni pagi tak ada yang mobil. Dah mulai tak dikira yang malam ni, nanti aku bersih tak pergi besok.
0: Tunggukan sehat lah.
1: Pasien tu banyak, you boleh makan tenaga yang buang mampu dah sekarang ni.
0: Tak apa, tunggu sehat lo.
1: Bukan makan jarak cuan jarak makan. Tapi tenaga tak memungkinkan ni nak.
0: Tak apalah, maksudnya tunggu lo sehat. Berarti kan memang disuruh istirahat lo.
1: Itulah. Baru nak ambil makan gitu. Apa ni pendapat ni?
0: Makam ni suka cuaca sejuk ke cuaca panas?
1: Panas janganlah panas, sejuk terlalu tak lah. Nak cakap hal ini tadi tu, sedang-sedang ya lah.
0: Tapi kalau
1: ini demam ni sejuk ni masih tak ada selimut kan ni pandai dah.
0: Tapi lebih besarnya ke apalah ni cuacanya ni sukanya. Kalau saya lebih besarnya ni cuaca sejuk saya suka.
1: Sejuk lah ya yo. Kok panas mandi letih nak teduh yo. Jalan tu letih berlindung ni.
0: Tahu sang ke mana-mana. Panas tahu sang ke mana-mana.
1: Kalau kamu tu tangan dikasih jaket, kalau nak dikasih jaket belang lah tangan kan.
0: Betul juga.
1: Nak matahari yang panas.
0: Mana pembalap pagi?
1: Tak jauh dengan jaket. Tangan tu masih selimut dengan jaket. Baju kan tak tutup tangan kan.
0: Iya betul.
1: Hitam dah. Dia pun tua, dia piara tak kulit kita.
0: Betul, setuju saya. Apa lagi pembalap ni kan?
1: Dia masa tua makin nak dihitamkan, dapat putih-putih lagi, enak. Biar orang mandang kita orang kilat berseri-seri, enak. Makin banyak makin banyak pantun dia masuk, enak.
0: Mengkilat menyala, ya?
1: Mengkilat menyala. Jadi pantun pun tak berhenti kat malam tu.
0: Asli. Mana nyapa
1: tu
0: nanti tak. Berebut.
1: Buat orang menari tu ingat. Pantun orang
0: menari. Ada-ada ya.
1: Ketawa. tak nyaman rasa ubatkan ni jo.
0: Tak apalah. Oh. Yang penting minum ubat, jangan dilupakan. Bilang.
1: Jadi sakit ini tak boleh gak dibawakan ke ruang geram nak diam ya, tak boleh aku bawakan agak olahraga sikit lah. Jadi agak sihat dia. Kalau ikut geram mana tidur apa tambahlah dia tu.
0: Iya sih betul. Cek keringat kata orang kan?
1: Cek keringat dah boleh itu diam gaji oleh makan dah dicegak bareng-bareng kok demam tu. Malam tadi itu dah malam tetap nak kita baring ni dah. Siang ni makan tak mau banyak baring.
0: Bosan enggak baring terus tu?
1: Iya, bosan makin lemah tulang
0: tu kan. Betul.
1: Jadi dia ada bawa-bawa agak itu agak tegar. Pergi kalau ada mumpul kawan-kawan kan.
0: Setuju.
1: Suka ada korang jadi hilang penyakit kita.
0: Betul lah. Yalah Mak Kam. Istirahatlah, istirahat.
1: Oi, Makam tengok undang nak masuk ni dengan Mak Anjang dia bang. Tak mau ke Makam galah dari Mak Anjang. Apa dia tu nak masak apa dia tu?
0: Apa? Nak masak ikan rasam pedas.
1: Oh, dia nak masak anak ayah anda ni kali datang ni.
0: Bisa jadi.
1: Ayah bang tu nak datang ni hari ni.
0: Oh, pantas lah siap-siap.
1: Masak kalau ada masak rasam pedas ni nak untuk ayah anda tu yang ngari dia.
0: Sedapnya.
1: Kalau belakang itu mundur dia hantar kan 25 juta tinggal 25 juta
0: aduh ya
1: banyak masak nyaman kalau kau tuh nyaman dulu ya kalau masak tak nyaman cari kutu tak pandai ada tuh mundur dah tu tak jadi orang lama tu
0: gitu
1: panjang ni kan macam Manjang ni kan anak dari Jiman dulu. Jadi orang pandai masak.
0: Betul.
1: Kalau anak-anak dari Jiman sekarang, orang melihat dia ada tu. Ayam juga beri apaan dia.
0: Betul juga. Yelah. Baiklah.
1: Manjang, burung Manjang. Ada yo makasih lagi yo.
0: Sama-sama. Selamat pagi. Makasih makam kita. Ya semoga cepat sehat, cepat pulih biar bisa beraktivitas lagi. Selanjutnya pendapat awak.
2: Pendapat awak, Bu Yo.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Wardi.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat. Udah sarapan?
2: Udah.
0: Sedapnya.
2: Sedapnya.
0: Macam mana cuaca di sana?
2: Oh, mendung-mendung yak ni, Boy.
0: Tadi subuh hujan tak?
2: Hujan jam 3 tadi. Oh, lepas.
0: Kan? Sedap kan tidur kan?
2: Oh, ya. Sedap kan tidur kan?
0: Kau. kau bisa ni tak? Apa tak usah bangun biar bangun siang ya nak
2: pakai kerja gitu ya
0: pakai kerja Bang Wardi apa pendapatnya nih lebih suka cuaca panas ke cuaca sejuk
2: kalau saya sih suka sejuk sih Mbok Yo
0: kenapa tuh
2: panas tak bisa tidur banyak nyamuk juga
0: iya betul kayak Kak Nur Halimah tadi dia sampai dua atau dia kipas angin tuh.
2: Oh iya mas, dua.
0: Kalau panas kata dia. Panas. Oh, jadi banyak nyamuk, ya susah tidur.
2: Panas lagi.
0: Apa lagi lah?
2: Apa lagi ya?
0: Alasannya?
2: Kalau panas tu kami biasa sering mandi. Wah dua kali.
0: Oh iya, mudah berkeringat gak kita kan?
2: Kita jadi kepengen sih sejuk.
0: Orang
2: kan masing-masing beda
0: ya. Betul, itu kan pendapat pribadi masing-masing.
2: Jadi pribadi suka sejuk.
0: Sama, berarti kita sama Bang Wardi. Saya suka sejuk gak?
2: Dan cepat lapar gak, patang kok sejuk suka makan.
0: Kalau itu sih kayaknya saya tidak panas tidak sejuk lah, saya suka makan.
2: Oh iya ke? Tak tengok cuaca ya.
0: Ada lagi dah Bang Wardi.
2: Mungkin tiap kali Mok Yo ya. Buat Mok Yo saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih Mok Yo.
0: Sama-sama.
2: Selamat pagi.
0: Itu dia Bang Wardi yang mau sejuk. Dia lebih suka sejuk Bang Wardi ya. Selanjutnya kita angkat lagi pendapat awak.
3: pendapat awal.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Saya Putra Merenyam.
0: Putra apa?
3: Merenyam.
0: Apa hati merenyam?
3: Merenyam.
0: Aduh-aduh.
3: Apa ya hati ya?
0: Ya Putra merenyam.
3: Ibarat kata orang tu. Kalau bukan begaru tu, aduh.
0: Merenyam-merenyam dia. Oh, dia keruk ketawa ni. Lama tak dengar suara Bang Rosi ni.
3: Jadi kata orang tu, kau merenyam tu duduk salah, bersiri salah.
0: Betul juga. Sebab salah dia. Oh, Bang Rosi.
3: Ah, apa dia?
0: Lama dah ni tak dengar suara.
3: Itulah, adalah setahun 9-10 hari dah.
0: Jarang-jarang bertemu. Apa tu berenyam tu Mbok Yo, kata Bang Ramli tak? Merenyam lah dia pokoknya. Aduh-aduh. Ya, Bang Rosi, suka sejuk ke suka panas ni cuaca ni?
3: Dah, ya, suka dua-dua.
0: Disuruh milih mau dua-dua.
3: Kan tak apa ke? Sejuk enam. Bahaya pula.
0: Apa pula bahaya? Tak ada mau bergerak maksudnya ya?
3: Tak ada, keruk dia.
0: Teluga. Keruk kejong.
3: Kalau sejuk pun bahaya kan? Tak boleh. Nyeluk-nyeluk tu lah.
0: Faktor U ya?
3: Anak saya ni masih muda, masih 27 tahun.
0: Iya, betul. Masih 27, saya kira 20.
3: Itu makam sama maknya Citi.
0: Berdua itu sih muda terus ya. Pembalap.
3: Kalau masalah hari ni ya. Sedap sih lama ni hari ni kayak ginyanya.
0: Mendung-mendung.
3: Anteng ya kita.
0: Sedang-sedang ya tegak Nur Halimah ya.
3: Pergi hari di bawahnya kan Mak Yu.
0: Betul juga.
3: Tergelunjur kaki.
0: Libur, cuaca mendung-mendung ya nak.
3: Itulah. Dapat kopi.
0: Alah, sedap kan.
3: Numbuk sama tumis. Pembos ubi. Bikin kata goyang. Sedap.
0: Pada itu motor lewat pun tak ada tegur tu.
3: Tak ada. Dan jangan ditegur, biar dia sebujur.
0: Perihal kan anu.
3: Kalau ditegur kenapa? Singgah dah habis.
0: Aduh, ya mau sini. Apa dia kata makam ni?
3: Jadi, koyo. Kalau panas pun tak ada boleh.
0: Terlalu panas ya.
3: Tak ada boleh.
0: Ngapa pula?
3: Panas tu yang bikin mio kenyam tu.
0: Iya, betul.
3: Abalah nak membuka baju.
0: Aduh, Bang Rosi ni. Ada lagi tak Bang Rosi?
3: Banyak ni.
0: Kalau banyak-banyak mana waktu dah nak habis ni.
3: Betul lah saya masuk ni nak cari banyak-banyak ni.
0: Perihal ngerenyam tadi ni. Mang boleh bang nak mandi sekarang ni. apa ni kata Bang Ramli ni, air panas sayuk-sayuk tak bisa hidup, kata dia. Sayuk
3: apa yang hidup?
0: Entah, sayuk-sayuk kata dia. Sayuk siapa tak ada hidup? Aduh, Bang Ramli ni.
3: Anu kali, apa ni, genjel.
0: Betul juga. Layu.
3: Awal panas.
0: Aduh. Dah lah Bang Rosi. Kita ni tak boleh dilanjutkan, bahaya ni umur. Ada lagi tak Bang Rosi?
3: Ada.
0: Ada.
3: Dah lah.
0: Makasih Bang Rosi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh-aduh, Bang Osi di Putra mengenyam. Aduh, Putra mengenyam. Cuaca panas memang iya, kalau berkeringat tuh merenyam-renyam dia nak buat abang. Wah, biasa. Baiklah, buat abang, pendapat awak kita selesai ya. Makasih ya udah bergabung di pendapat awak. Setelah ini masih ada ngandir lagi ya buat abang. Kita simak bersama-sama nanti informasinya. Baiklah, kita putarkan lagu loh Mbak Bang ya, untuk menemani kita semua.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi Piala Dunia, Mbok Abang. Timnas Belanda menunjukkan sihir total football yang sesungguhnya di panggung Piala Dunia 2026. Bermain di Houston Stadium Amerika Serikat, skuad asuhan Ronald Koeman tampil kesetanan dan sukses menggulung timnas Swedia dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan babak penyisian grup F. Babak pertama baru berjalan 5 menit ketika penyerang Belanda Brian Broby langsung menghentak gawang Swedia. Memanfaatkan umpan silang matang dari Cody Gakpo, Broby melepaskan sepakan jarak dekat yang tak mampu dibendung kiper Christopher Nordfeldt. Seakan belum puas, hanya berselang 12 menit kemudian Broby kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah membelokkan umpan Denzel Dumfries menjadi gol kedua bagi The Orange. Swedia sempat memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Gustav Lagerbilk sebelum turun minum, namun gol tersebut dianulir wasit karena offside. Memasuki paruh kedua, intensitas serangan juara Piala Eropa 1988 ini sama sekali tidak mengendur. 2 menit pasca kick off babak kedua, giliran Cody Gakpo yang mencetak gol setelah menyuntik bola liar di tiang jauh menit ke-54. Gakpo menuntaskan

0: dengan raihan 4 poin. Nah, buat abang untuk informasi Piala Dunia lainnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: ikut dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu pak sayu

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang ya. Sekarang kita udah di Ngander. Ah, tidak begulung air saya. Ngander kali ini ya Mbok Abang, saya mau bahas tentang menunggu tukang sayur jadi ritual perekat sosial di kampung. Benar kan enggak ya? Jadi memang kadang enggak hanya di kampung Mbok Abang ya, tapi di kota pun banyak ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang suka belanja, suka masak, masih menunggu kok, menunggu yang namanya tukang sayur. Karena malas kadang untuk menuju ke pasar, belum lagi ramai dengan hiruk pikuknya dan lain sebagainya. Jadi memilih menunggu jak di rumah dengan jadwal tukang sayur yang udah pasti. Wah ya. Jadi memang dari sudut gang, baik itu di kampung maupun di perkotaan ya Mbok Abang, suara klakson yang khas kadang tuh udah ada, atau teriakan-teriakan melengking bilang sayur. Oh. Biasa sih kalau tempat

saya tuh klakson dia dua kali. Dulu ya dari zaman dia jalan kaki, bersepeda sampai bermotor. Nah, mantap dah tuh semua fase kehidupannya Bu Abang ya, masih berkeliaran di tempat saya tinggal Bu Abang. Sehingga memang begitu dari jauh dah titit, kata dia dah tahu nih ibu-ibu nih aneh nih anak tukang kayu nih. Jadi jarang sih yang teriak gitu ya, tapi banyak tuh pakai klakson kalau di hute, karena kan banyak orang dalam rumah ya, beda kalau misalnya mungkin di kampung banyak aktivitas di luar rumah gitu, jadi pakai teriak-teriak sayo gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pakai klakson gitu. Nah, jadi memang untuk warga-warga pedesaan, kampung atau kota, kehadiran tukang sayo keliling tuh bukan hanya urusan memenuhi kebutuhan dapur ya Bu Amang, tapi melainkan sebuah ritual pagi yang tidak boleh terlewatkan. Jadi fenomena tukang sayo keliling ini tetap eksis di tengah gempuran aplikasi belanja online gitu, karena ada nilai-nilai sosial yang kedekatan emosional yang tidak bisa digantikan oleh algoritma ponsel Mbak Abangnya. Nah, mengapa demikian? Yang pertama adalah sebagai pusat informasi dan pertukaran kabar. Mantap nih pusat informasi nih, karena sambil kita milih-milih ikat bayam ya Bu Abang, sambil kita milih-milih tempe, milih-milih semualah bumbu-bumbu kadang dan sebagainya, disitulah interaksi sosialnya terjadi. Misalnya ada istilah-istilah berita pagi ya Bu Abang. Mulai dari kabar tetangga yang lagi sakit, rencana kerja bakti lingkungan, info-info harga sembako yang terbaru. Tukang sayur secara tidak langsung menjadi jembatan informasi yang efektif antar warga. Saya setuju sih nih Bu Abang, kadang tuh kan kita jarang saling sapa gitu karena kesibukan masing-masing, sehingga dengan adanya tukang sayur ini pada berkumpul ibu-ibunya bertanya lah nih baru, ah ibu apa kabar? Lama dah tak nampak nih, kemana? Nah, biasa begitu ya. Itu dia bawa tuh, iya harga bawang sekarang ini dah berapa nih Mang? Bang berapa nih Bang? Harga dah sekarang naik dah Bang. Disitulah pusat informasinya terjadi Bu Abang. Kadang tuh ajang-ajang itu gak ya bertanya-tanya apa namanya kerjaan, kesibukan dan lain sebagainya Bu Abang. Wah, menarik sih sebenarnya ya Bu Abang istilah-istilah ini, dan pastinya sampai sekarang masih ada sih. Mau karena susah nih mau belanja-belanja online pun zaman-zaman sekarang, saya rasa ibu-ibu lebih milih langsungnya gitu ya ke tukang sayur daripada online, karena masih bisa milih gitu Bu Abang ya, mana bagus sama enggaknya gitu.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Masih lanjut lagi mau abang kita di Ngander ya, menunggu tukang sayo jadi ritual perekat sosial di kampung dan di mana saja. Nah kalau tadi pertama udah kita bahas bahwa menjadi pusat informasi Mbo Abang, kemudian ada ruang curhat yang hangat. Bagi banyak ibu rumah tangga, momen berbelanja di gerobak sayo adalah waktu sejenak untuk melepas penat dari rutinitas domestik. Obrolan ringan tentang tingkah lucu anak-anak atau berbagi resep masakan menjadi terapi psikologi sederhana yang mendatangkan tawa, Mbo Abang. Jadi di sini setiap orang didengarkan dan setiap kabar disambut dengan simpati. Ada juga hubungan berbasis kepercayaan. Berbeda dengan transaksi di supermarket, hubungan antara tukang sayur dan pelanggannya dibangun di atas rasa percaya. Tidak jarang ada sistem catat dulu atau bayar belakangan bagi pelanggan setia. Tukang sayur pun seringkali udah hafal selera masing-masing pelanggan, seperti siapa yang suka cabe yang sangat pedas atau siapa yang selalu cari tulang iga untuk sop. Udah luar biasa, Abang ya. Kemudian yang terakhir Mbo Abang adalah pendorong ekonomi lokal. Jadi keberadaan tukang sayur keliling membantu perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Mereka biasanya mengambil barang dagangan dari pasar tradisional lokal dan mendistribusikannya langsung ke depan pintu rumah warga. Dengan membeli di tukang sayur keliling, warga turut menjaga keberlangsungan mata pencaharian pelaku usaha kecil. Kesederhanaan yang menjaga kerukunan di balik plastik-plastik belanjaan yang dijenjang pulang, ada rasa kebersamaan yang terus dirawat. Tukang sayur keliling adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang semakin individualis, sapaan hangat di pagi hari dan kepedulian terhadap tetangga adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jadi, Mbo Abang, macam mana besok pagi kalau saat suara sayur atau suara klakson kembali terdengar, dia bukan hanya membawa bahan makanan tapi pun membawa nyawa bagi kehidupan bertetangga yang rukun dan harmonis. Wah, ya menarik. Asal jangan bu gosip pegibah ya, Mbo Abang. Atau saling sindir, lagi belanja saling sindir-sindir, malah bukannya menjaga silaturahmi, lalu mencari masalah. Itu harus kita hindari, Mbo Abang. Harusnya tukang sayur ini bisa menjadi jembatan agar kita silaturahminya tetap berjalan baik, bisa saling sapa, tanya kabar, bisa saling tukar pikiran, tukar resep seperti yang tadi udah disampaikan ya, Mbo Abang. Jangan jadi tempat untuk gibah-gibah yang tentu akan merusak tali silaturahmi. Baiklah, itu dia Mbo Abang informasi Ngander kita pagi hari ini, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada hari Minggu pagi yang cerah ceria ini. Makasih buat Mbo Abang yang udah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang. Dan nanti di jam 11 ada Bang Ibeng ya, Mbo Abang akan menemani dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Saya juga udah siapkan lagu-lagu untuk menemani Minggu paginya Mbo Abang. Saya pamit ya Mbo Abang, Adil Katalina Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubate, salam budaya dan sampai jumpa.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Intermezzo. Dian, kalau habis makan pisang, kulitnya jangan nak dibuang sembarangan ya.
1: Biar aja. Aduh.
0: Nyaman, makanya dengarkan omongan orang tua. Ingat ya, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai.

0: saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ona, Ta, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Ya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mak, Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din, ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu ya abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah, aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji, mulai hari ini aku tak nak buang sampah sembarangan lagi.
1: Ha, mantap.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang?
3: Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Nah, dengar lah.
3: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kutu Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
3: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
3: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
4: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik ini terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Koko, permisi. Koko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Koko. Koko.
2: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
1: Ora popo loh kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu, Kak?
2: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
1: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu. Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
1: Betul tuh Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Bu Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar. Walau kebaikan tidak selalu dihargai, ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai dengan orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Rasa dari sih memang dan sanggih.

0: Siapakah Opu Dayeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawa dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Dayeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opu Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Siriniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opu Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengontau di Kemboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu dia tidak membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dikamaikan oleh Opu Dayeng Manambon. Opu Dayeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam dan semuanya pun yang membuat. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putera Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dari ya, Sidin Yang. Sidin Yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu Yang. Satu Yang kan satu Datuk. Sidin Yang. Satu turunan. Dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Telah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau wajah adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang diperutuang. Nasib dia tu waktu mau tiket selamatnya, dia tak mau dia. Maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat yang dia tegakkan itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau perkasa tu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opu Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, bunuh sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini. Ada 4 kali gitu lah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh, di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

94,3 MHz program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Abang. Salam sejahtera di jumpa kita di siang hari ini. Dan salam budaya untuk Mbak Abang yang bersama 94 di manapun Mbak Abang berada. Jam 12.26 menit waktu Indonesia Barat. Sajian lagu-lagu pilihan untuk Mbak Abang. Dan tentu ada informasi yang akan kita hadirkan untuk ngawankan Mbak Abang yang lagi terjogo di hari Minggu nih ya. Entah lagi apa kesibukannya, entah ya mungkin masak-masak kali, ada acara di rumah, atau ada arisan, ada apa, ataupun yang lagi di jalan yang dengarkan kita dimanapun berada, yang dia bertugas ya, baik itu entah dari kepolisian, dari TNI, Mbak Abang yang di kios-kios dimanapun lah berada, mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar ya, dan juga apa yang kita peroleh hari ini ya lebih baik lah dari semalam. Kita lanjut Mbak Abang untuk berbagi informasi ya, setelah tadi ada beberapa buah lagu. Dan informasi kali ini Mbak Abang ya dari laman kita di rri.co.id, yang mana Mbak Abang ribuan jamaah haji Kalbar ini udah tiba di tanah air, dan ini masuk tahap akhir ya. Dan hingga kedatangan penerbangan ketiga dari Debarkasi Batam itu ada 1634 jemaah udah tiba di Kota Pontianak dan dibalikkan ke daerah masing-masing. Nah, kemudian Mbak Abang bahwa ada 212 jemaah yang belum balik ke Kalbar, dan jumlah itu terdiri dari 129 jemaah kloter 17 dan 83 jemaah kloter 18. Nah, yang mana hari ini ya terakhir berakhir 83 jemaah dari kloter 18 yang berasal dari Kabupaten Sintang melalui Kapuasulu, Ketapang, Kayung Utara, Mempawa serta Sekadau. Nah, Mbak Abang, tidak ada laporan kehilangan barang milik jemaah, yang kemudian proses pemulangan tertib hingga jemaah bisa kembali bertemu dengan keluarga. Kemudian masih ada seorang jemaah yang katanya menjalani perawatan kesehatan sehingga kemungkinan akan dibalikkan melalui kelompok terbang lain setelah seluruh proses pemulangan jemaah Kalimantan Barat selesai. Dan dengan dijadwalkannya kedatangan ke 18 pada hari ini, ya, proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 itu dipastikan berakhir. Ya, semoga lah para jemaah haji kita yang baru balik ya, mendapatkan predikat jemaah haji yang mabrur. Mbak Abang, kita lanjut kembali untuk mengawankan Mbak Abang ke lagu berikutnya.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ngajat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
2: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
3: Betul.
1: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Emo Abang, lagu Somsa ya. Ah, lagu dengan bahasa Sunda dari Dul Sumbang. Lagu yang cukup populer nih Emo Abang di tahun-tahun 90-an ya. Oke Emo Abang, kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan kita ucapkan makasih ini untuk bersamaan Emo Abang. Kita tengok kondisi update terkini perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini ya, di mana Mbak Abang sore ini itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kapuasulu, Melawi, Kuburaya, Landak, Mempawah, Kota Singkawang, Sekadau dan Kapuasulu. Nah, kemudian hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Sintang. Dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan itu berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayang Utara, Kuburaya, Kapuasulu, Melawi, Sintang, Sanggau dan Sambas. Nah, kemudian BMKG memperkirakan hari ini angin secara umum itu bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sementara suhu udara hari ini tuh masih berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celsius. Dan untuk kelembapan udara itu 57 sampai dengan 98%. Untuk diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Nah, kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di Kalbar ada 23 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di beberapa wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu tanggal 21 sampai 27 Juni. Nah, Mbak Abang bisa langsung ya mengakses informasi update-nya, bisa pakai aplikasi info BMKG serta bisa di website BMKG yaitu di kalbar.bmkg.go.id. Bu Abang, kita lanjut ke lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Bu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Bu Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Bu Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah, Bu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul.
3: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Selamat pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi ini ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
0: Nah, itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, Bu?
0: Salah satunya, kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke, Bu. Sekarang Cantika udah paham, Bu. Yuk, teman-teman, kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
2: Ayo, ya. Ayo.
3: Peduli alam itu keren.
0: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: wabal khair, wabal berkat, wabal nikmat, wabal rezeki.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Mulailah sekarang nama Haji Figun tu ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Figun berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afif disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: pendidikan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ini. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Sukun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites. Rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu, sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan. Kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Bo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat.

0: Man, macam gini-gini terus kita ni malang ngopi terus, tak bosan ke kau ni?
1: Aku sih suka ya kita datang ke orang kopi aku ni.
0: Ada pengen nak jalan-jalan ke kau ni?
1: Ah, itulah pengen pula. Nol, macam istilah kata budak-budak sekarang tu apa? Siling apa? Miling enok.
0: Healing.
1: Healing.
0: Kau ni.
1: Healing. Ah, itu ada pengen ke nak apa nama jalan-jalan. Bukan nak begitu malam mekap dalam kampung ya, tak pernah nak, apa namanya macam orang-orang tu kan.
0: Itulah aku
1: dah
0: bilang kau. Pulau,
1: ke pantai, ke gunung, ke mana kan?
0: Ha, jadi nak mana gitu kan?
1: Itulah bolehlah sesekali kita ajak kawan-kawan, ajak siapa ke kita
0: boleh
1: rencanakan pergi ke mana.
0: Ha, boleh tak? Aku sini ikut dia lah. Kau nak ke mana?
1: Ha, itulah healing kita.
0: Ha, boleh.
1: Ha, jadi macam mana ni Nol?
0: Sekarulah nak mana, bosan gak aku ni sini ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Jangan ini pun. Dia. Udah dah berapa hari dah baru timbul?
0: Apa ni awak ni? Dia habis tengok upo tombang makan tu.
2: Dahlah kita ni.
1: Lalu cerita upo terbang, apa cerita itu lalu dia lenyap.
2: Dahlah, tak usah nak bahas itu lagi, bah. Pening kepala aku.
1: Berapa hari dah dia tak ke sini?
0: Dah ada kali 3
2: hari. Alah, baru 3 hari ya. Biasa seminggu tak kalau macam ini, kita ni sedang sikit.
1: Sangka dah pokok dah 3 hari tak timbul-timbul.
2: Parah, kita ni gara mulut kita lah ni lah perang dunia kedua nanti ada.
0: Pasti kau datang nak merisau.
2: Apa buat kita tadi dengar-dengar nak pressing apa? Repressing healing macam-macam ye-ye kita dua. Ada duit dah tu.
0: Ada, jalan-jalan ya lah mana ke kan?
1: Doi, ini bukan masalah duit ada atau tak ada. Kita ni perlu gak jalan-jalan, tenang-tenangkan pikiran,
0: hilangkan bosan kan?
1: Mandang-mandang.
2: Betul kata kau. Setuju aku tu. Tak salah dah kau tu
1: bukan
2: dah.
1: Bukan apa, tiap hari aku ni kan pening gak, malah senol, malah kau aku pandang berdua. Gitu.
2: Kau tak suka nak ngopi sama aku gara-gara hutang kemarin kali ni.
1: Eh bukan,
2: alah, itu sih gampang. Ngomonglah. Hari ni kopi aku yang bayar, udah. Yo, jangan macam-macam kita buat.
0: Kau memang bosan ya ni. Kau tak nak pengin nak jalan-jalan ke kau ni?
2: Eh mahuklah.
0: Ah, maka inilah.
2: Tak jalan ke mana? Nak repacing ke mana?
0: Dengan Leman ni ada rencana nak jalan-jalan, nak healing-healing gitu.
2: Ke mana?
1: Ah, inilah bayar kita rencanakan dulu. Daripada kau pun balik ke rumah pening balak, sini pun kau rusing-rusing tak tentu hudu. Kami pun pening tengok kau. Bagus kita jalan-jalan ke mana.
2: Betul juga kata kau ni.
1: Kita beli bor ke mana.
2: 3 hari aku ni wak. Rasa nak pecah pula. Apa pecah pula aku rasa.
1: Kenapa lagi?
2: Rasa kan raka rumah aku ni. Wish, pening pula aku.
0: Pasti dia kena omel.
2: Eh dah lah, kau dah tahu dah tu. Dah paham dah kau tu.
1: Cuba ini lah kau pergi ke kan. Aku tu dengar kata.
2: Masa jiwa. Baik-baik sikit kau.
1: Bukan.
2: Halap kau.
1: Kau pergi ke ni. Aku ni ada orang ngomong aku itu, dia tu kata dia orang tu pandai nunduk-nundukkan bini.
0: Boleh
1: ini tu. Cuba kau pergi ke segedung. Kau tanya orang nama buat ladung kan. Itu pandai tu.
2: Cikik aku tak dia. Eh tak ada aku macam-macam tu. Pandai aku ni.
1: Kali gak kau nak anak dah putus asa benar.
2: Eh dah lah. Itu urusan bini aku tu, urusan aku gampang lah. Bawa 3 hari nanti bapak pandai di jam seorang.
1: Ha, jadi macam mana ni?
2: Eh boleh lah.
0: Nak pergi. Pergi nak ni?
2: Eh pergilah pagi. Bila lagi kita ni? Pajak lah.
0: Kau ada duit tak tu?
2: Kau ni aku bilang. Aku bilang kopi ni aku yang bayar. Apa lagi nak pergi? Kalau nak sedang mancing misalnya. Kau tengok pancingan aku. Satu lemari di rumah tu lah. Sebelum dipatahkan bini aku ya?
0: Bisa nak? Kau dapat izin dengan Mak Saleh tu? Itu pertanyaannya.
2: Inilah ni. Udah kapal nak pecah, kau nak bawa jalan-jalan, nak repping macam ni. Alah mak,
1: mana ya? Bukan gitu loh. Bukan apa. Kalau kita ni kan apa namanya malam mekap kat sini, malah tak ada kemana, tak ada keluar mana-mana, pening enggak apalah kita. Itu yang buat kadang buat pikiran kita tu buntu.
2: Udahlah kok gitu. Kita jadikan ni.
0: Kapan bila? Boleh.
1: Ya ini aku suka. Cuba gitu.
2: Tak sonya ngomong lah kita ni banyak A B C D nah, macam kuih apa.
0: Jadi kan. Okay.
2: Jadi dah mana bila?
1: Inilah aku suka lah gua
2: kau ni. Nak kita nak repacing apa lo? Kita nak repacing apa lo ni? Mancing ke atau nak jalan-jalan ke mana ke? Pilihlah. Ayo. Kita diam. Nak mancing tak ada joran. Parah.
0: Jalan-jalan ya.
1: Kita jalan-jalan mancing itu kan dah malam, udah.
2: Okey, jalan-jalan ya. Ayo kita gaskan. Apalah kok soal jalan-jalan.
0: Ya, jadikan ya.
2: Kita patahkan
0: jalan-jalan
2: aku tadahkan.
1: Okey ya.
2: Okey ya.
0: Deal ya.
2: Deal.
0: Deal.

0: Itulah ingin melihat ikan di dalam.
1: Balik gak dia? Tak ngapa ke nyanyi-nyanyi gitu? Tuah mah punya laki sebutik. Tak habis-habis.
0: Asyik.
1: Hmm. Sedap
0: ini
1: Dari mana?
0: Ha?
1: Dari mana?
0: Mak aku kira siapa.
1: Oh, sangka siapa? Masuk siapa tu siapa?
0: Tak ada. Aku tadi tu tak lihat ya. Aku kira kosong ke mana ni.
1: Dari mana? Senang apa tawa-tawa nyanyi-nyanyi? Habis dangdutan ke apa?
0: Tak ada.
1: Habis karaoke?
0: Habis ketemu Senol sama Lemon.
1: Ya, kalau ketemu dengan budak berdua tu, macam apa bunga-bunga apa mekar-mekar di taman tu.
0: Tak ada.
1: Lain kalau ketemu dengan aku ni, macam nak berkelahi terus kita ni. Apa ya?
0: Tak ada apa, Mak.
1: Apa lagi?
0: Kan dah lama tak ketemu.
1: Berapa tahun kira-kira?
0: Alah, buat
1: tiga hari. Sangka tak bertahun-tahun. Luar biasa. Aku punya laki.
0: Tak, pas kita buat lemban tu bah, Mak.
1: Apa dia?
0: Ngajak jalan-jalan.
1: Nah, apa?
0: Nak apa? Nak itu.
1: Apa-apa nak saya dengar ke ni telinga ni? Ulang. Bisa nak diulang?
0: Nak jalan-jalan, ngajak aku.
1: Jalan-jalan. Bijak bapak ni ya. Yang kerja di rumah aku ni, dari jejak pagi sampai jejak malam. Tak ada pula kepikiran nak refleksi, nak healing-healing. Bapak yang kerja cuma ke tanah, ke rumah. Tak tiba-tiba pula nak healing. Ada apa ni? Why?
0: Alamak. Janganlah marah dulu. Dengarkan dulu.
1: Apa? Aku nak dengar apa? Apa?
0: Gini bah, Ma. Pusing ya asal kepala ni. Stres asal anda pecah anda pala ayah ni.
1: Oh gitu. Kan? Terus.
0: Jadi ketemu sama Leman sama si Cendol dulu. Dia nak ajak jalan-jalan kuda-kuda.
1: Sekarang aku baik tanya ke bapak ni. Mak aku tak pecah di rumah ni. Ngemas rumah, masak, nyuci, nyapu, ngepel. Emang perempuan tak perlu healing ke?
0: Faham kerjaan itu.
1: Tak pula aku nak minta berjalan sama kawan-kawan dengan mak-mak di gang. Tak pula.
0: Aku faham.
1: Apa pula bapak ni tiba-tiba pula nak pergi? Ada apa? Jelaskan.
0: Tak, bukan nak pergi lama-lama. Sebentar je ayah tu pergi nak keluar kota.
1: Keluar kota lagi tu. Ya Allah, itu duit berapa nak pakai duit lagi? Nak beli bensin, belum makan di jalan. Cuba dipikir. Kalau nak lakukan sesuatu tu, dipikir.
0: Bukan mahal,
1: dipikir. Jangan asal nyebut. Jangan asal niat. Ya Allah, bilangkannya.
0: Tak habis sebulan gaji,
1: Pak. Bukan masalah tak habis. Sekarang, bapak pergi saya di rumah. Dalam saya, bapak tinggalkan malah sering ke warung kopi. Tinggalkan dia nak keluar kota. Luar biasa hidup bapak ni, ya.
0: Ya Allah, Mak. Pala bapak pusing, pengen nak jalan-jalan ya bahas bentar.
1: Tak ada.
0: Bukan
1: ada.
0: Dengan orang lain, bertiga
1: ya kami. Dah, biar pun bertiga, berenam, bertujuh, berlapan, bersembilan. Tak ada.
0: Alah.
1: Tak.
0: Boleh lah, Mak, ya?
1: Tak.
0: Kan kemarin itu dah lebih-lebih lah tu, Mak.
1: Tak ada. Mendingan, kalau gitu, aku nak healing kah? Aku nak keluar itu luar negeri.
0: Alah, Mak.
1: Nak ke Bangkok. Nak ke Singapura.
0: Janganlah aku luar negeri.
1: Pergilah bapak pergi. Tapi aku pergi keluar negeri.
0: Mak healing-healing gitu ya?
1: Tak ada.
0: Mak nenek ya?
1: Tak mau.
0: Mak nenek tak jauh.
1: Bagus lah aku dengan mak nenek. Bapak pergi dengan kawan-kawan bapak keluar kota. Tak.
0: Tak
1: mau.
0: Nanti mamak pergi ke depan nenek healing-healing. Aku jalan keluar kota.
1: Tak mau. Tak ada. Tak boleh pergi. Tak. Kata aku tak ya?
0: Boleh lah, Mak.
1: Boleh
0: lah.
1: Tak ada.
0: Dia cerita ni mak dia. Nak. Cubalah faham ayah ni, Mak.
1: Sekarang balik fahamkan mak ni. Fahamnya aku ni. Di rumah, jejak di rumah tak ada ke mana-mana. Selain ke pasar beli sayur. Tak ada bapak ajak jalan ke mall, makan bakso, makan nasi goreng. Tak ada. Ni pula nak pergi
0: luar kota. Dah lah pusing aku, Mak. Aku nak ngomong sama kau ni. Aku masih agak kau. Kalau aku ni nak jalan-jalan ke kota, maka aku kasih tahu kau.
1: Terus.
0: Kau larang taklah masa aku hati kau lah. Yang penting aku pergi. Tak ada dok.
1: Tak ada. Tak ada duit.
0: Alah, Mam. Ish, nyesel aku.
1: Dah. Bapak malam ini tidur di luar.
0: Alah.
1: Dah usah tidur di kamar.
0: Kenapa jadi begini jadinya?

0: Sedap rasa kalau kopi ni, Pek. Hmm. Man, Nol.
1: Nah.
0: Hancur lah bono, leh. Kencana kita nak jalan-jalan tu.
1: Lah.
0: Bini aku marah. Luar biasa sampai aku tadi malam tidur di luar. Kau tahu tak kita gagal?
1: Kau tidur di luar.
0: Kau macam tak tahu macam bini aku ya. Kau dah nama dia Blatter. Hmm. Untung yang aku tak dilempar kan dengan kayu.
2: No. Kau suah nak nonton dalam TV. Apa dia dulu tu yang
1: ano, apa suami-suami takut isteri ba? Inilah dia selalu ini.
0: Aku bukan takut isteri kita ni. Aku apa tu ya, menghargai lah isteri. Aku lelaki kalau aku lawan dia nanti ah.
2: Kau tak ada memang takut isteri tapi takut bini.
1: Takak. Memang perempuan satu banyak. Kau takut.
2: Loi. Percuma yang nama kau Saloi.
0: Hancur kita ni ya.
2: Nah, jadi macam mana lah ni rencana kita ni?
0: Inilah aku ni gimana ya? Aku tu dah jelaskan ke bini aku. Maksud dan tujuan ha. Kau dengar ya. Maksud dan tujuan nak keluar aku tu.
2: Ha, lalu?
0: Bini aku marah-marah. Ha. Aku suruh tidur di luar. Ha. Aku nak minta duit. Ha. Haram jadah dikasih kan ya. Ha. Tu lah.
1: Adik malam tu keluar. Ha.
2: Lalu?
0: Macam mana cara? No, itu ya ba? Kau tahu lah bini aku macam bini aku macam mana? Baru aku ngomong sepatah macam menembak bedel lu. Macam mana nak ngomong? Ha, cuba kau kasih saran macam mana caranya?
2: Nol, jelaskan Nol.
0: Alah kita berdua pun sampai tak berkeyak ni. Apa?
2: Kami ni lain dengan kau.
1: Oh, beda lah.
2: Beda.
1: Macam kau takut dengan bini.
2: Macam kau takut.
0: Memang kita takut bini?
1: Tak takut.
0: Alah, yang kemarin tu. Ayo. Kemarin tu
2: siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pergi undangan.
2: Siapa?
0: Yang pakai sendal jepit. Ayo siapa? Siapa? Yang aku tanya mana sendal jepit kau? Untung aku pun jepit. Kau ndak? Tak jadi undangan aku kata dia.
1: Itu lain.
0: Sepatu pula simpan bini. Ayo. Rambut dia kita. Dahlah.
1: Ha, gini lah.
0: Apa?
1: Aku asyik kau saran dia.
0: Ha, saran apa?
1: Kau buruk-buruk lah. Kau buruk-buruk marah lagi.
0: Ha? Aku nak marahkan dia.
1: Kau buruk-buruk marah dengan dia. Kau usah makan, buruk-buruk. Kau usah makan.
0: Aku marah dia. Kau dengar lo nak? Kau dengar lo nak? Aku marah dia. Aku tak usah makan. Bagus kau bunuh aku ya.
2: Betul-betul bukan kau buat-buat merajuk. Cuba kau sekali-sekali buat-buat merajuk.
0: Kau buat-buat merajuk masa ada masuk akal.
2: Ya, kali gak lulu
0: marah hatinya. Tak makan, mati.
2: Kali gak lulu marah hati ni kau melepa-lepa
1: Kau lapar kan, kau tak makan.
0: Cuba aku tengok-tengok ya. Dulu aku pernah merajuk gak. Dulu waktu masih pilih belum punya anak. Pedik tongking lagi. Dulu tu waktu masih belum punya anak tu aku pernah merajuk sama dia tu.
2: Macam mana? Dia
0: pula dia kasihan sama aku.
1: Cuba itu lagi. Kau lakukan tu.
2: Loi, perempuan apa namanya, sehebat-hebat dia beletir marah macam mana, mulut dia macam mana.
1: Tapi tak tega dia.
2: Ada sampai hati dia.
1: Tak sampai hati dia.
2: Mulut dia yak biasa
0: tapi
2: macam
0: itu. Tapi tu dulu, Bek. Sekarang ni semenjak punya anak dua ni, ya Allah. Aku ngek-ngek sedap masa nak merajuk ni. Betul kan tak saran kita ni ya?
1: Kalau kau belum terkaitkan belum kau tahu ni.
0: Cubalah ni.
2: Kau cuba lalu.
1: Cuba. Kau merajuk tak usah nak makan.
2: Kau buat tak makan, tak mau makan ke apa ke gitu kan?
0: Kan lah. Wak, kau tahulah aku kan. Sehari makan berapa kali. Kalau mulut aku ni tak ada bergerak kata orang, tak ada cemilan tu. Ya Allah, puasa ke tak tahu dia aku puasa sebulan berapa kali.
2: Pandai-pandailah kau lengah-lengah dia kau tarik spiring kau larikan
1: lu apa lu tak ada dia.
2: Kau beli tu gemi di toko tu kau sapuk bawa bantal bawa kasur
0: bawa bantal. Itu secara kita puasa dulu. Ya puasa yang puasa di depan
1: kau
0: orang.
1: Kau beli tu. Kau simpan bawa bantal kau.
2: Kau ni lah dikasih saran kau gak macam ngatakan.
0: Ya udahlah nanti aku cuba lah ya.
1: Cuba lo.
0: Bawa maju ni. Serius ya?
1: Ya
0: dah.
1: Kau tak sama kan.
0: Okeylah kalau gitu ya. Okey ya?
1: Biar dia sian dengan kau.
0: Aku cubalah nanti ni. Sudah ya Allah, bini aku nurut ya Allah.
2: Amin. Jangan bukan apa loh. Jangan kita tak jadi. Kalau kita sempat bisa sampai pergi
1: dua kota tu,
2: healing-healing tempat healing-healing tu. Kau tak tahu ya. Biru di mata kau pandang-pandang
1: anak kau. Gua biasa sana tu. Tak ada kau pandang Santi tu. Lebih laki Santi pun ada.
2: Belum kau nak model macam mana ya?
1: Apa lagi lebih dari Mas Alu itu?
0: jauh. Ih, kau ni santi lagi. Udahlah santi tutup buku dah. Aku nak balik sekarang lu.
2: Itulah dia. Kita cari suasana baru. Di tempat yang baru, pemandangan baru.
0: Kita terus ada kopi kita tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Betul kau merajuk.

0: Makanlah tuh pak. Udah siap dah tuh.
1: Malas apa enak makan.
0: Apa udah makan di luar apa?
1: Malas ya.
0: Nasi ket.
1: Iya aku malas.

0: rasa-rasa ngomong dengan bini aku kat tadi. Ish. Macam dah lah payah nak cakap. Eh, mana roti aku tadi? Mudah-mudahan lah berhasil roti aku makan. Ini roti aku. Memang betul-betul lah roti ni ada. Tak sia-sia kawan aku Sileman sama Sile Senol tu. Kenyang por aku.
1: Apa ya bangsa Alor ini nak makan ya? Padahal dia tu berapa makan orang ya? Tumit-tumitnya nak makan. Apa ya? Ada apa ya? Apa dia dah makan di luar? Tapi tak mungkin duit dia sama aku. Tak mungkin dia bisa makan. Dah lah aku nak ngomong inilah. Nama nak ngomong sama Ratna lo, aku nak kumang Ratna lo.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Oh, lagi apa?
2: Ai tada nih bang, lagi berkemas-kemas nih ha.
0: Sibuk nampak kau nih.
2: Biasalah.
0: Nebokkan diri ke apa?
2: Tada, bukannya apa nih ha, habis budak-budak nih bang kau lihat di bekapa kan sepah macam kayak gini nih.
0: Mang iya kau punya anak kecil macam gitu.
2: Itulah kau nyaman anak kau dah besar-besar dah.
0: Cuma satu lah dah piara nih, tua nih.
2: Kenapa pula yang tua
0: salo
2: lagi?
0: Salo itu lah biasa kat naik.
2: Ai kau cinta dari dulu kau cinta dah. Aku bilang tada usaha
0: macam nyaman aku ngos anak dua daripada laki satu. Nah, pening pala aku.
2: Kau ya, tapi kau gak cinta sama dia.
0: Itulah betul pula cinta pelaku sama dia
2: apa
0: tu.
2: Kau apa datang datang sini dengan apa? Tumben-tumben pula kau sore macam gini datang.
0: Itulah aku tu. Apa ya, bimbang apa risau gak aku, curiga gak aku ni Ratna sama bini laki aku.
2: Ngapa?
0: Dia apa, tiba orang apa makan Ratna. Tiba-tiba ni dah nak aku masak tak mau dia makan Ratna. Gegal dia tak mau makan. Kata dia nanti ya sampai sejuk basi nasi tu lauk
2: ya,
0: tu.
2: Ya Allah ya Rabbi.
0: Apa ke sebab ah?
2: Tak ada sakit ke dia?
0: Tak ada pula. Cuman dia tu nak pergi jalan-jalan take healing. Sesama si Wak Leman sama siapa tu?
2: Tahu aku ni.
0: Sama Senol.
2: Aku kan tahu ni. Yang nama laki kau ni kan pemakan.
0: Iya.
2: Nah, ini ni aku rasa trik dia ni. Trik dia supaya kau ni bolehkan dia.
0: Oh, macam gitu ke Ratna? Ya sih, kan apa kau di rumah, nasi tu tak pernah bersisa kalau dia makan ya. Habis aku masak.
2: Cuba ya gini, kau intaikan dia tu. Benar ke dia tak nak makan tu?
0: Ya, nanti aku nak intaikan. Tapi aku nengok kan duit dengan aku Ratna. Dia kan aku kasih jatah tu paling untuk ngopi, tapi dia nak mungkin Ratna makan di luar. Macam mana lah tu?
2: Mana ya, aku pun
0: tak mungkin dia kau nak makan kalau aku nak masak.
2: Tapi tak ada usah gitulah. Pokoknya kau intaikan jak dia. Intaikan jak
0: dia. Intai mana aku ni? Kalau masa aku nak ikutkan dia Ratna, letihlah aku dah. Aku ni di rumah macam apa
2: pandai kau lah.
0: Ya dah dapur ni kau dia.
2: Dolok-dolok gak gimana gak kau tak malang ikutkan salo itu ke mana-mana?
0: Ya gak ya.
2: Dahlah, pokoknya
0: aku nak nengok dia, aku nak intai ke mana.
2: Jangan kau
0: rumah
2: butuh
0: siapa, rumah
2: apa nama
0: ke je ni, rumah Sleman ke.
2: Jangan kau mentang-mentang itu lalu kau kasihan juga sama dia.
0: Sama Sleman sama Senol ni, kelaki aku ni. Nak aku agak nanti dia berdua.
2: Biasalah laki-laki macam gitu mang. Maka kau ya, aku kasih tahu kau ni. Jangan mudah ni kau ni yang namanya kau terpengaruh dia ni.
0: Benar-benar.
2: Dia tak makan, tak apa. Kau kasihan sama dia ni. Lalu kau boleh-bolehkan dia tu. Sakit kau.
0: Pintar pula kau Ratna kali ni Ratna
2: ya. Kau lihat lelaki aku mana ke mana-mana dia.
0: Betul. Bolehlah.
2: Tak bisa
0: ada
2: dia.
0: Ada salah aku itu pilih besti dengan kau ni Ratna. Benar.
2: Itulah.
0: Tempat curhat aku. Betul. Daripada aku di media sosial curhat dengan kau.
2: Janganlah malu kita. Udah kita-kita ya.
0: Ya.
2: Pokok sekarang kita tak boleh tu yang nama tunduk dengan lelaki tu.
0: Betul.
2: Kau ada healing. Kita bisa healing gak?
0: Ya, itu aku dah bilang Ratna. Aku nak healing. Kalau bapak nak healing, aku healing ke luar negeri. Aku bilang ke Bangkok, Singapura. Marah pula dia. Masa dia bilang healing
2: pandai,
0: tempat nenek. Hello,
2: pandai.
0: Aku bilang itu. Dia keluar kota, aku rumah nenek.
2: Setuju aku.
0: Dia.
2: Setuju aku, besti. Setuju aku. Itulah dia. Dah.
0: Adalah aku nak balik lo. Aku nak apa ngintai dia lo. Aku
2: kau tahu je kau ni ya. Aku tahu. Kau lihat tu. Lo sesayagi tu.
0: Tahu. Dah ya, makasih Ratna. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Pasal aku si Salo tu takut dengan bini ya.
1: Takut sih, memang takut. Gitulah, kita dah faham lah dah. Dia memang takut dengan bini.
0: Takut dia ni.
1: Cuma
0: tak itu, tak ada ampu dia ni.
1: Salo ini tu payah nak dikasih masukan tu, payah nak kita kasih saran tu, payah. Tak masuk dia akal dia. Itu hari tu udah dia kena apa namanya, udah dia melangsek beramuk malah kena kata, baru dia datang lemah lemah anu
0: baru lemak, minta saran dengan kita,
1: kot kening baru dia datang minta saran kita. Kita kasih saran gitu
0: aja dia tak mau dengar.
2: Man Nol, apa khabar?
1: Oi, khabar baik alhamdulillah. Inilah ni panjang umur ni. Duduklah kau tu.
0: Duduk. Apa lemah benar kau ni? Nampak ah.
2: Mana tak lemah? Roti aku makan terus. Saran kita kemarin, roti aku makan terus. Mana badan aku tak lemah macam begini? Buat hal lah kita ni.
0: Tak, benar lah tu.
2: Tak. Yang kita kasih tahu badan apa?
0: Iya, kau mengaju.
1: Kau dengar. Kami kan nyuruh kau apa kemarin? Kami kan nyuruh kau pura-pura mengaju. Pura-pura tak makan. Bukan kau tak makan benar-benar. Pura-pura pandai-pandai kau lah. Nunggu dia lengah kau.
0: Aku makan nasi.
1: Apa kau nyingkap tudung saji?
2: Aku mau kasih tahu sama kita berdua ni. Kita kan tahu sebini aku tu. Kalau udah dia kata dia A, tak mungkin berubah jadi Z.
1: Terus?
2: Letel sekali. Aku mengajuk sesuai usahaan kita tu. Pura-pura mengajuk aku tak makan aku. Pada perut aku ni mau tahu dah kau berbunyi kayak apa dah. Kasih dah cacing ni gitu.
1: Inilah kau ni.
2: Aku nak makan ni. Sembunyi-sembunyi. Makan roti. Sambil ngintai-ngintai nak dapur. Tengok bini aku.
1: Takkan pula bini kau tu tak ada lari-lari di dapur tu tercogok jaga periuk.
2: Bini aku pergi ke pasar belanja, pergi ke warung. Begitu aku ke dapur tengok tak ada yang dimasak. Tahu dah. Hancur kita ni. Apa yang bisa nak aku makan? Nak masak indomie kita ngeting tiba-tiba datang. Palak pecah dapat
1: kena. Kau kan bisa kau rata makan entah gitu. Kau tak tapuk kan?
2: Emang aku dah kecil ke apa? Perut aku dah tak mampu macam tu dah. Awak dia ya nyaman nak kita ngomong.
1: Inilah ni kita ngasih saran dia ni salah no.
0: Salah kaprah dia ni.
1: Seharusnya
2: kau. Apa pula kau... salah kaprah? Aku masih ingat saran kau. Aku ni
1: mengadu. Iya, betul.
2: Aku tak makan. Nanti aku bawa kopi. Roti di kamar. Aku makan roti di kamar. Sebutik satu malam aku bawa makan. Bini aku merasa aku ni tak mau makan. Ya kan? Dia tak dimasak. Apa nak masak kali kan?
1: Dia takkan tak mungkin dia pun tak nak makan.
2: Pasti dia makan. Kau tahulah bini aku sekarang tu kalau masak tu.
1: Apa?
2: Pakai pesan-pesan. Untuk dia je kali. Aku tak masak mana.
1: Kau pesan-pesan ke lah?
0: Bukan tak bisa kau pesan.
2: Ngomong tu nyaman. Gampang menurut kita.
1: Kenapa pula?
2: Aku yang merasakan.
1: Bukan. Kau kan bisa pesan.
2: Idalah.
1: Ngapa pula?
2: Pening kepala aku.
0: Asyik kau tak ada duit. Duit kau nak simpan bini kau. Aku tahu dah.
2: Kau dah tahu tu tak usah tanya-tanya gitu bah.
1: Jadi pertama, inti ya, kau ni takut dengan bini.
0: Pertama dah tu.
2: Bukan takut.
1: Apa ya? Kau ni
2: kedua, aku tu lebih menghargai bini aku, bah.
1: Jangan nak nyangka. Ya kau ngaku ya aku tu takut dengan bini aku.
2: Ayolah.
0: Begitu.
1: Kau ni
2: udahlah sekarang ni aku kau tahu dah aku. Kok bisa ni sekarang ni kita ni nak kurang ang kepala kita. Tahu tak? Aku ni lapar, lemah. Kau pesankan aku makanan sekarang. Sekarang aku minta
1: tak terakhir aku tak duit.
2: Kau pesankan aku makanan.
1: Kau pesankan dia.
0: Aku pesankan
2: dia. Apa tu pesan itu apa tu? Aku roti canai tu.
0: Ayolah.
2: Kan aku lapar cepat-cepat.
1: Kau ni udahlah minta belikan milih. Sebab tu nak roti canai apa tu.
2: Berbuat baik sekali dengan kawan kau ni apalah.
0: Dah sen tak tengok dia tu lemah mana.
2: Tak buat kau miskin bah. Mana ada kau buat miskin.
0: Nak kerja saksi.
2: Biasanya aku takdir kita. Kopi aku bayaran. Ini pun nak. Perhitungan kali kita ni.
1: Yalah. Nak pergi kau nak.
2: Lupa tu canai.
0: Pergi lo ya.
2: Cepat sikit jangan lama-lama.
0: Roti canai ni.
2: Nak pergi mana? Jauh benar nak pergi.
0: Sebelah tu bah.
2: Tinggal pesan ya. Nanti datang seorang. Kau dengar-dengar jangan pergi kau ya. Kau dah terbiat lagi kayak kemarin. Kau tinggalkan aku bayar seorang. Buat hal ya kau.
1: Kau mah. Danol.
2: Dah, suruh pelayan tu lah. Suruh pesankan.
0: Ya, aku pesankan.
2: Kelapa ni.
1: Dah.

0: tu?
1: Sedap
0: roti kau canai. Kau talalah tu ha.
2: Pagi.
1: Sedap
2: kau laparkan kita kau tu.
0: Dah kebulukan aku pun kau. Aku makan makan.
2: Beru,
0: bukan apa. Ikan
2: itu.
0: Kami pun tak agak anu tak agak anu tengok tak agak sampai hati tengok kau tu
2: lemah. Sian enggak aku tengok kau ni.
0: Nah, tu lah.
1: Ah, sedap eh.
2: Makan kau tu.
1: Roti canai je bau. Ih. Makan sedap lah aku. Ya, aku makan dulu ya.
0: Ah, makan.
2: Nah, makan makan lanjut lah.
1: Makasih
2: makan.
1: Lah ya.
3: Betuah punya laki.
0: Astagfirullahalazim.
3: Kata ndak nak makan.
0: Ya Allah.
3: Kata demo makan. Tak tahu makan di luar. Sane pula tu. Hebatnya. Nak demo-demo. Janganlah nyak putung jaga aku nyak kelabang tak nak makan.
1: Sabar lo kau cuk. Tenang sabar. Sabar lo duduk.
3: Mak duduk.
1: Mak duduk lo.
3: Suruh dah dah ada.
1: Tolong. Nol.
3: Jangan nak tolong tak tahu kawan. Tak ada.
1: Sabar lo.
3: Apa yang sabar?
1: Malu
3: dah. Biarkan orang tahu. Biar abang ni. Biarkan.
1: Sabar.
3: Di rumah bilang nak mau nak makan. Tak kenyang. Tak tahu sini makan benda-benda.
1: Sabar.
3: Siapa bayar ni?
1: Istipa. Senol belikan aku senol.
3: Ampun.
1: Kita jangan ketawa-ketawa kita ya. Cuba lah kasih tahu bini aku. Sabar.
2: Makan lu tak nak ada saya bayangkan dia nak makan lu. Kau tadi pesannya.
0: Dan tadi kau yang pesan seorang lu. Kami kau sadarkan.
3: Bini makan nasi di rumah dia cane kambing lagi. Hebat bapak ni ya.
1: Mak sabar lo, mak.
3: Sabar apa?
1: Istipa.
3: Dah udah gak istipa. Bapak tu yang perlu istipa.
1: Ya Allah.
3: Besok nak semandi kan kepang bapak ni. Biar berubah hidup bapak.
1: Oh, ti canai bapak mak.
3: Bukan ti canai. Bapak bilang dia mau makan. Tak tahu bapak makan di sini. Apa makan rasa tak nyaman ke apa di rumah? Bapak makan di luar lah.
2: Aku tak ikut campur ya, Loi. Aku dari sana, bukan aku. Kau nak makan.
1: Gimana lah, Mai? Aku nak. Aduh, payah nak cakap lah macam mana cerita ni, bah. Aku bingung nak nyampaikan kau ni. Aku tu benar-benar marah nak sama kau. Aku nak pergi jalan-jalan. Kau tak kasih duit. Akhir aku tu...
3: Apa? Demo? Siapa kasih saran tu demo?
1: Todak.
3: Dah, balik-balik. Balik-balik.
0: Saluy. Sian ni kau.
2: Itulah kau. Tak apa lagi kami ni.
0: Kalau ngomong laba.
2: Baru kau takut dengan bini kau.
3: Ayah dah kita anak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
2: Iya.
1: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
2: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
1: Salah kali bunda, terpesona.
2: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
1: Betul bunda. Yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
2: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan, sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen, tapi bisa nyatu.
1: Ya kak? Iya bunda.
2: Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
3: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuasulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu tenung, kayu nak, kayu ngerasak, kayu bisa, kayu kena, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih kepadi, kena kami main. Jadi kami serumah. Namun kerohto, aku kebetulah, aku nak kira kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita banyak umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Hai Bu Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Bu Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bu Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
2: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
3: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
2: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
3: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
2: Betul.

doa bank, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini, program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bo Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bo Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya.
1: Nah, itu pandai, semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
0: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
1: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
3: Mamang, saatnya kita kumandangkan azan asar. Mengenai terbahas waktu asar sore hari ini. Dan setelah itu, di bada asar, kita akan bersama di Pro Lada, program lagu daerah. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Abang. Sama sore, jumpa kita di Prolada. Untuk Mbak Abang yang pengen request lagu-lagu daerah, silakanlah. Pengen kirim salam, pengen menyapa, pengen berkirim salam untuk seseorang, ya silakanlah. Untuk keluarga, untuk siapapun lah yang nak ditujukan, ya. Dan ada lagu daerah yang bisa Mbak Abang request di sore hari ini. Kita coba terima penelpon pertama. Ada siapa? Halo, Prolada.
2: Halo.
1: Hawaii. Halo, Prolada.
2: How are you?
1: Are you how? Siapa di mana?
2: Dengan Ratu Peye.
1: Oh, Ratu Peye.
2: Ya.
1: Di mana nih Ratu Peye? Di toples ke di mana?
2: Saya di dalam toples.
1: Dalam toples. Ya, gimana?
2: Request lagu.
1: Lagu apa tuh?
2: Gambang Mbak Panggil.
1: Gambang Mbak Panggil.
2: Anak Raja. Gambang Mbak Panggil.
1: Gambang Mbak Panggil. Asik, penyanyi rupanya. Penyanyi rupanya.
2: Walah, penyanyi sesat.
1: Oh iya ke?
2: Kali dengar orang tuh lari dengarnya.
1: Waduh. Tapi apa judul? Apa judul lagunya nih?
2: Kamang Bapanggil itu bang?
1: Judulnya? Bukan.
2: Iya, Anak Raja Kamang Bapanggil.
1: Apa?
2: Anak Raja Kamang Bapanggil.
1: Anak Raja. Kambang Bapanggil.
2: Kambang Bapanggil.
1: Bapak mau. Bapak mau.
2: Gunakan mau jolok pinang.
1: Kambang Bapanggil.
2: Ada enggak, Bang?
1: Bentar.
2: Coba dulu sebentar sedikit ya, Bang, karena kita nih cepat ini apa mau gelah galah. Apa namanya? Mau jolok pinang.
1: Oh, jolok pinang berapa pinang silo?
2: Ya, 10 di sini kalau yang sudah berasnya tuh.
1: Oh, oke lah.
2: Adakah, Bang?
1: Oh, kayaknya judulnya bukan itu lah.
2: Apa itu?
1: Lagunya memang gitu, tapi judulnya apa gimana ya?
2: Iya.
1: Ini sahabat Titin kan nyanyinya kan?
2: Iya, Titin sahabat.
1: Oke lah, siap, ada.
2: Nah, ya. Salamnya.
1: Buat siapa?
2: Buat semuanya aja ya Bang ya, karena ini udah datang.
1: Oke, siap.
2: Ya, buat Ibeng, selamat bertugas, selamat sore.
1: Sore. Oke, untuk Ratu Peye ya. Lanjut habis Ratu Peye, sila siapa? Di WhatsApp boleh 0561 dan telepon kita 5715711 dan WhatsApp 0811570043. Mana nih sepi hari Minggu nih, maklumlah sibuk juga hari Minggu. Dia pergi undangan, ada acara, ada arisan, ada yang berjalan, ada yang pergi berwisata, ada yang pergi royal belanja. Halo Prolada. Tut. Siapa mau ikut? Halo.
2: Halo Bang Ibeng, Prolada, program lagu daerah.
1: Siapa di mana?
2: Di sana pecet tadi, Bang.
1: Hah?
2: Di sana pecet, langsung dimatikan.
1: Oh iya kan, udah lah matikan lah.
2: belum lo bangun ke lagunya.
1: Oh iya. Siapa lo nih?
2: Yunita yang ada di Belanda.
1: Oh, Kak Yunita. Baru balik Kak Yunita, apa kabar?
2: Keluarga tadi tuh.
1: Iya, oh dari berjalan.
2: Baru balik kan di jalan.
1: Oh iya ke.
2: Apa bang?
1: Baik, sehat. Gimana juga kabarnya?
2: Sehatnya aduh bang. Cuma anak-anak saya ini lagi pilek nih bang.
1: Alah sian nih.
2: Yang kecil ini lagi pilek nih, baru 4 tahun umurnya. Dapat lagu bang?
1: Lagu apa tuh?
2: Anda geban judulnya Tempuyak bang.
1: Tempuyak, ada.
2: Adalah bang, pastinya.
1: Ada enggak ya, bentar ya, kita tengok-tengok.
2: Kalau enggak ada bang, itu ya nyanyi.
1: Hai.
2: Dia lagunya Tempuyak, Kepulenggeng gitu bang.
1: Ada, untuk Kak Yunita tuh ada. Tenang ya.
2: Oke, salam ya bang ya.
1: Buat siapa?
2: Salamnya tadi buat Nita Pabulase. Pak Yardi, buat Cenor, Pak Mo, Bang Jaka, Bang Yahya, buat siapa ya, Bang Abang Kapal. Terus buat siapa nih bang? Kau udah gabung lupa nih bang. Buat Cece, salam kenal. Buat Mak Longana. Terus buat Kak Nur Halimah di Segedong. Terus buat siapa ya tadi itu bang? Ya udah disebut tadi itu bang.
1: Siapa tuh?
2: Pak Abu Suhada, salam kenal. Terus buat itu bang, Bu Elmi itu tinggal di mana bang?
1: Di Juju, di Uka, Juju.
2: Bu Elmi.
1: Di Cendana. No, Sungai Rengas.
2: Buat Putra Antos, Alif Bang Jek. Terus buat dia anak Mbak Anista di Uka. Yang lain kita rangkul aja bang ya dari SMPZ.
1: Okay.
2: Buat abangnya selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sukses selalu bersama keluarga tercinta ya bang ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Yunita yang ada di Belanda. Oke. Ada siapa berikutnya? Sila habis Kak Yunita di Belanda. 0561571571. Halo. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
3: Bro Lada, ayo, agak ngomong sama orang rumah, panggil rupa masuk.
1: Oh iya ke, aku gimana anda rupa?
3: Halo, waktu
1: tadi. Halo.
3: Itu Bang Ibe, keluarga saya selalu dipanjang orang rezeki Bang Ibe.
1: Amin.
3: Dengan kami dekat kuih ni kuih apa, kita bilang aku tabuk ke, apa ni bilang isi nyubi. Dengan mak kuih ni.
2: Kan kuih.
1: Sedap.
2: Kena kasih anak apa yang tadi datang. Kami minta lagu Timun Bongkok ya bang.
1: Timun Bongkok boleh.
2: Yalah, siapa salamnya tadi ada Kak Nita dengan Kak Yunita. Terus buat Kang Ismail sama Jan Siti. Terus buat itu Ibu Nur Halimah. Mbak Lasia.
3: Wardi dah belum wardi tu.
2: Wardi.
3: Nangis dia
2: ya, mang. Kayak tadi kalau tak siapa nangis ke di. Yalah di. Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Putra Antos. Masuk Putra Antos, kalau tak masuk jadi Putra Degil.
1: Dia sibuk hari minggu ni.
2: Iya, nyaman lah. Main-main lah, terbang ke sini. Terus buat Pak Lado. Bang Ramli. Terus buat Bang Rusi, Kak Nurjananya, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Deidin, Bang Darul, Bang Sofian, Bang Deidi. Terus buat Abang Kapal, siapa? Itu Kak Nila, Bang Japal, Siamoy. Terus buat Juleha sama Pak Amdan Hananya. Masuk yulah.
3: Mbak Tini, Mbak Ani, Kak Rajang, Mbak Adiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat Mama Eti, buat Cece, buat Kak Manis Manila. Mak Nor bakal masuk mana buat Ibu nak apa? Putri Sagu kata rumah Mbak Ilni. Terus buat Ibu Mayani, Ibu Ana. Siapa lagi ya, Bang Mail, Bang Amin, Bang Imran. Siapa lagi ya? Ada ni nanti ni. Kalau dah matikan HP, Aman Nurul sudah. Siapa ya? Yalah, baju semua lah. Lo bang ya lupa benar bang.
1: Okey.
3: Nanti masuk ya apa? Nutup telefon ni banyak baju tiatuan.
1: Gitu emang.
3: Tadi dah kencang ni tapi hilang.
4: Cantik dia tu pabuk dengar sedar Abang Ibing ni.
1: Iya ke?
3: Itu Bapak Saloy tu bang.
1: Oh, Pak Saloy.
3: Kita ketawa. Bang, kau bisa cerita bang bagi abang sambung-menyambung.
1: Nantilah kita sambung ya. Wah, Saloy yang sibuk. Mari diajak anu. Wah,
3: Saloy yang sibuk. Apa ke cerita abang kita sama Mbok Pika tu kok disambung-sambung sedap tu bang?
1: Yang mana tu?
3: Ada yang jadi Romi ke Roni ya? Itulah dia. Yalah buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat ya bang.
1: Iya amin.
3: Lancar rezekinya, lancar aktivitasnya. Makasih banyak bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mok dan Mak Mok ya. Baik Mbak Abang, ada 3 lagu yang udah di request. Kita kincar dulu untuk dengarkan lagu-lagu yang udah di request nih.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Lada. Lanjutlah Mbak Abang kita ke penampan berikutnya. Ada siapa? Halo Pro Lada, siapa di mana? Oke, putus ya. Lanjut kalian telepon. Halo Pro Lada. Siapa di mana?
1: Bang Wardi, Bang.
0: Bang Wardi. Hmm.
1: Daerah.
0: Ya?
1: Program lagu daerah.
0: Ah, program lagu daerah. Lagu apa yang mau pesan nih?
1: Lagu kalau ada dari ini, dari Mempawa.
0: Apa
1: ada
0: tuh judulnya?
1: Judulnya kau tak salah lagi lembayang ke? Dari Fandil Fandil Al Rashid ke?
0: Ah, Fandil Al Rashid boleh.
1: Lembayang.
0: Gila bayang. Ah.
1: Bayang. Ah. Nah, nak penempat sikit lah ya.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, lagu ni pertama buat Bang Ibing, Bang Tugas. Terus buat Bang Hendra juga. Buat Bang Jafar. Lagu ni juga buat Cik Nur ya, suka dengar lagu ni juga.
0: Ya, yeah, buat Cik Nur. Ha.
1: Buat Aura Pak Mo juga dia saya dengar juga ada ya. Buat Kak Yunita di Landak. Bang Amin Sanjaya, terus Pak Super Butina juga, Mama Ririn, Bu Ana, buat Mak Kam, Mak Anjang, apa dia? Oh, Kak Elmi juga, Bang. Dan semua-semua tak terkecuali, Bang, ya. Buat Nita juga, Pak Buluk tadi itu.
0: Terus.
1: Ini saya petugas, Bang, Ibeng.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama sehat kita.
1: Ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Bang Wardi. Lanjut berikutnya, halo Pro Lada.
2: Halo Pro Lada, Pro Lagu Daerah. Assalamualaikum Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya ini Bang Ibing, Kampung-kampung Kampung Talingo ada deh Bang Ibing.
0: Apa?
2: Kampung Kampung Kampung Talingo.
0: Kampung
2: Kampung Kampung Talingo.
0: Kampung Talingo.
2: Iya.
0: Lagu daerah mana tuh?
2: Dari daerah Dayak Bang Iben. Kalau ndak ada pun yang lainnya jalan Bang Iben.
0: Kampung Talingo.
2: Iya.
0: Kampung Talingo. Ada enggak ya?
2: Tak nak ada, ganti enggak apa-apa Bang Ipeng, lainnya aja lah.
0: Yang lain apa tuh?
2: Serahlah Bang Ipeng.
0: Janganlah terserah. Janganlah terserah. Enggak
2: apa-apa lah Bang Ipeng.
0: Mana sih gitu?
2: Iya, tapi pas lagi ada kawan ramai Bang Ipeng.
0: Tanya kawan-kawannya, mau lagu apa nih gitu?
2: Nah, kami di depan. Radio di kamar di belakang.
0: Oh iya ke?
2: Iya. Serah lah Bang Ipeng mau ngasih apa lah. Nanti baru kami bawa bawa radionya.
0: Lagu apa nih?
2: Enggak apa-apa lah, terserah lah Bang Ipeng ngasih lagu yang daerah lah pokoknya.
0: Apa tuh?
2: Ini lagu tapi lagu ini lagu Jawa deh nggak Bang Ibing?
0: Ada.
2: Apa tuh tahu tempe Bang Ibing?
0: Tahu tempe. Tahu tempe penyanyinya siapa tuh ya?
2: Iya nggak tahu lah penyanyinya Bang Ibing.
0: Tahu tempe. Oh ini ada. Kalau tahu opo tempe ada.
2: Iya, tahu apa tempe ya.
0: Boleh.
2: Salamnya terutama buat Bang Ibing yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Semangat.
2: Salamnya di jamaah dari A sampai Z lah Bang Ibing. Semoga Bang Ibing, semoga keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Udah gitu aja ya Bang Ibing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Tini. Lanjutlah abis Kak Tini. Ada siapa? Halo. Halo, Pro Lada, siapa di mana?
3: oleh kuasa aku daerah dari Mbak Kakung.
0: Halo Mbak Kakung, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat Bang Ibing.
0: Wis mantap. Pengen dengar lagu apa nih?
3: Mudah-mudahan Bang Ibing dan semua pendengar semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, sama-sama sehat kita.
3: Lagu Bang, lagu Jawa Bang.
0: Lagu Jawa apa?
3: Sony Joss, judulnya Udan Deres.
0: Udan Deres.
3: Sony Joss.
0: Sony Joss, Udan Deres ya. Bentar ya, kita cariin dulu. Sony Joss, Hujan Deras ya. Lagunya mau kirim-kirim dulu buat siapa?
3: Tentunya kirimnya ya, tentunya untuk semua penyiarnya, untuk semua pendengarnya lah ya. Tanpa ada yang dikecualikan, semua selalu sehat dari Allah SWT.
0: Amin.
3: Lagunya ada?
0: Ada. Kalau untuk kalau untuk Mbak Kakung tuh ada.
3: Iya. Ya, terima kasih, matur nuwun Bang.
0: Iya, sama-sama.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Kakung ya di Reto. Baiklah Bu Abang, kita udah dengar tiga penelpon lah ya. Udah request tiga lagu daerah tadi. Saatnya kita dengarkan dulu lagunya. Ada Gila Bayang, ada Tahu Apa Tempe, sama Uten Teres. Ini dia lagunya. Bro Lada, program lagu daerah.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh.

0: melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin, itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini udah bersatu, yaitu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan bahasa nasional Indonesia.
1: Oh, macam tuh. Berarti kita ini mesti bangga lah ya Kak jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, Mbak Abang, lanjut lagi kita di Prolada, program lagu-lagu daerah. Silakan Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita dengarkan lagi tadi itu. Dan kita lanjut ke penelpon berikutnya, ada siapa lagi? Halo, Prolada, siapa di mana?
1: Bagus, lagu daerah, Cek Ceri, ceria sepanjang hari, di Bakau.
0: Bang Imeng? Ya, saya.
1: Walah-walah. Lagu lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa, Bujang Dara Pontianak.
0: Bujang Dara Pontianak yang mana?
1: Yang cantik yang sana nun, yang di Sungai Rengas tu. Bujang Sungai Rengas. Dara pun Sungai Rengas ke? Tu?
0: Yang mana ya?
1: Ada yang hitam manis seorangnya gitu lah. Dia kayak macam-macam nak Bang Ibing lah gitu.
0: Mana ya?
1: Ayalah pokok. Ayalah pokok yang dara lah ya. Yang sana lah tu yang cantik, yang lawa lah tu. Pokok ni spesialkan buat kakak saya ni, Kak Ani kan korma. Wardi ke minta anu tadi ila bayang tu.
0: Yang anak siapa?
1: Saya Wardi.
0: Orang Gantung Sungai Rengas.
1: Saya baru balik dah dari apa undangan Sungai Kunyah dah. Baru naik baru balik sang mandi dengar lo dapat masuk asyik. Alhamdulillah yalah. Buat makam buat ajak api Abang Jafar kat ni lah amoy abad dan umi lah ya. Buat mamak dan bapak Nurul, mamak diri, mamak mukmin juga. Ada koko Ali, koko Budi, koko Wandi. Buat Awi, Abang Batia, Wan, apa tu, Mak Siti, Ayah Hendra, buat itu Gak Emil, yang lain mua-mua tampak terkecuali, Bang Bado, lupa saya, yang lain mua-mua tampak terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya, sampai Julaiha Bang Hamdan Hana, mua-mua, dibungkus habis.
0: Asik.
1: Makasih banyak Bang Ibing. Orang paling lawa. Assalamualaikum.
0: Sabar lo. Lagunya apa tadi ni?
1: Bujang Dara Pontianak.
0: Yang Bujang Dara Pontianak. Okey. Ya. Okey. Insya-Allah mudah-mudahan ada.
1: Paul ke tu? Gitu-gitulah pokoknya.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita. Ceceri tadi channel ceria sepanjang hari. Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Ayo, Orang Pancabakti Batulayang.
0: Orang Pancabakti Batulayang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat lahir batin. Lagu dari daerah Madura ya.
0: Madura betul.
2: Ustadz Gaul.
0: Lagunya kirim untuk siapa nih?
2: Lagunya kirim spesial untuk Mamak Nurul dan Bapak Nurul lah ya. Buat Bang Ibing sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makin sehat makin ganteng.
0: Amin.
2: Buat Cek Nur, Cek Ceri, Cek Ceria sepanjang hari. Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo. Kadang-kadang lupanya Pak Kak Manis Manila. Mudah-mudahan sehat selalu. Buat Wardi, lupa dia nyapa Kakak Ipare.
0: Terus?
2: Sian nih. Buat Bang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh. Dan makin ganteng, makin caem. Buat Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Mak Kam, Buah Jabia, Bang Jafar, Kak Nila, Amo yang ada di Siantan, Mak Anjang Titi, Kak emailnya. Oh, Mak Anjang. Kalau nama duit manggis, janganlah lupa dengan ke kita Pancabakti.
0: Itulah.
2: Buat Kang Tabib Ade, dia pun panen manggis kan nanti itu. Pokoknya orang yang panen manggis nih Bang Ibing. Bang Ibing.
0: Iya ke?
2: Karena saya tahu manggis itu kan 10.000 sekilo. 300 dikalikan 10,
0: Dah berapa dah tu?
2: buat siapa lagi? Anita 40 AC, Yunita Dilanda. Buat Pak Mo Auranya. Janganlah minta ketimun bungkuk terus, Kak. Yang lagu lain lah. Buat siapa lagi ya? Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai. Buat Bang Rusi, Kak Nurjana. Tuh tak pernah tak boleh dilupakan tu. Buat Pak Longdol, Mak Long Citinya, sehat selalu juga. Yang lain tu dijamak lah. Dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
0: Amin. Tidak kurang kuat apapun.
2: Buat Bang Ebing, makasih Bang Ebing.
0: Sama-sama.
2: Pak Bang Ebing. Pak Abu Suada dengan Mak Ye.
0: Mak Ye.
2: Yalah buat Bang Ebing, makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk ini Putri. Putri apa? Putri Pakis. Halo Brolada, siapa di mana?
3: Ini Putri Pakis di Parit Pak Reweng alias Makta.
0: Oh, ini yang Putri Pakis. Berarti yang tadi itu Putri apa tuh? Putri Ganggu Malu ke Putri? Oh, Putri Genjer.
3: Ada nak lagu ni?
0: Apa tu?
3: Lagu Abangku Jauh dari Jambi.
0: Abangku Jauh? Macam mana lagunya tu?
3: Adalah lagu tu. Nak lagu
0: mana?
3: Abangku Jauh judul tu ada di tok cari dekat timun bungkuk orang di jalan ke timun bungkuk.
0: Abangku Jauh. Abangku Jauh. Mana ada Abangku Jauh?
3: Tak ada pun. Dia di jalan ke anu lah timun bungkuk orang di jalan.
0: Kalau di jiran Luun Bungkuk tidak ada tu. Ada yang ada tu Serampang Laut, Mamburnyo Negeri, ada Ular Lidi, ada Kajang Mingkuang, Suap Tergantung. Apa?
3: Abangku balik dari Jawa. Tetap lagu dah lah.
0: Yang mana ya?
3: Kalau tak ada ganti Timun Bungkuk ya lah.
0: Timun Bungkuk udah tadi kali.
3: Tak ada dengar ya.
0: Ya,
3: dia
0: datang. Tadi yang dari request anu tadi itu Kak siapa? Kak Aura tadi kalau tak salah saya.
3: Tak salah, tadi pula Abang Jauh tu ya. Jadi Abang yang jauh tu di dekat dia. Hancur ya. Udahlah lagu apa lah cara situ pada ya. Cerah dapat lagu apa, tak ada ke dah.
0: Yang mana?
3: Inilah Abang Ku Jauh terlalu dah lah. Lagu lain ya lah. Apa ke?
0: Apa ya?
3: Pokok cari situ, pokok tahu Jambi lah cari situ. Apa
0: lagu? Pokoknya lagu Jambi ya?
3: Ya, Jambi ya.
0: Mak Inang?
3: Mak Inang boleh.
0: Mak Inang, Selendang Mak Inang. Atau ini, Tempoyak Asam Durian tu.
3: Boleh. Pokoknya Jambi lagi
0: tak gitu. Oh, iyalah kalau gitu. Boleh lah. Siap.
3: Siap. Untuk salam-salam kita ni, untuk bagi dia duduk ni sekeluarga dan dia selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dari Bu Ajah.
3: Bu Ajah tu. Bu Ajah merana. Merana lah rumah.
0: Kenapa pula si merana apa?
3: Tak cakap tahu yang macam dia tu mana lah. Ayah ada yang dia beranak lah macam dia. Salam kata dia hati dia dibaca bakti. Buatnya Abang Bukul macam dengan Tina, Ima, Rumah Tina, Rumah Tina, Rumah Tina, ni. Udah lah, semoga lah kami ramai ni. Tak bisa mengumpul ni.
0: Iyalah kalau gitu.
3: Dari A sampai Z lah ni semuanya. Aduh ya bungkus macam cok ni orang baik bungkus habis. Makasih lah.
0: Dah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Pakis tadi itu. Baiklah, Abang, 3 buah lagu lagi kita kincah. Ini dia.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Hakim Babang, masih bisa satu penelpon terakhir kita terima. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Bang Iben.
0: Halo, selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Kenal ke tu? Pak Usu Busri.
0: Halo, apa kabar Pak Usu?
1: Aduh, ini kurang kabarnya cek ya. Kurang enak badan ni.
0: Yo, ngapi?
1: Yelah,
0: kesian.
1: Terakhir kabungnya Bang Ibeng ya. Nah, kalau nak bisa lagunya, nak apa-apalah Bang Ibeng. Waktunya pun dah sedikit lagi.
0: Yo, nah, lagu apa tu?
1: Nah, pilihkan aja lah lagunya. Kalau ada yang nanya itu, ada waktunya.
0: Nah, lagu daerah mana?
1: Nah, lagu daerah Sambas lah kalau
0: boleh. Boleh. Aok lah.
1: Lagunya, salamnya buat Bang Ipeng yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Nah, salamnya juga dengan kawan-kawannya dah gabung, jadi ya dirangkul lah semua-semuanya. Mbak Anisla juga ya yang ada di UKY, Kak Ani Maharani, Bang Ja'far, Kak Nila. Nah, Bang Syukur, Kak Tina, Mak Tam, Kak Tina, Bang Rosi sama Kak Durjana, semua-semuanya lah dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang disebut satu persatu, karena waktunya sudah mepet juga. Selamat pagi, Beng. Selamat bertugas.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Untuk Pak Usu Busri ya. Oke lah Mbak Abang, kalau gitu satu lagu terakhir nih menjadi penutup jumpa kita untuk Prolada hari ini. Dan saya pun harus pamit undur diri. Makasih Blonggo lah untuk semuanya. Lagunya daerah Sambas lah pokoknya katanya. Aulah menggeye. Baiklah Mbak Abang, kita tabe pamit undur diri. Makasih untuk semuanya. Selamat sore, selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid kebanggaan umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancang itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukan ya antara Melayu, Arab, Turki, waktu itu lah disatukannya. Jadi timbullah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah jadi kami ngerjakan seperti ini. Nah, itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini jadinya.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengabadikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai, terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun di.
0: Tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius, mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
2: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
1: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
2: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
1: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Mira, ayo cepat cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
2: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
1: Aduh, Bu Mira, Ubu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
3: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tu ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tu kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
3: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
4: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak. Yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjarbaru, orang manggilnya Banjarbaru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: lanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Amaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh. Salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahui bahawa beliau itu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Saigon mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School kata nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu, sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana, Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: Yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih?
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni.
2: Apa je Mbok Wee ngomong sendiri? Kita tak ada diajak-ajak. Bagus.
1: Cuba tengok. Gampang-gampang.
2: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kalau kita ketemu jalan, bang, kita tabuk dia, bang.
1: Geram masa.
2: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
1: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni? Merepek menara tadi.
2: Itu kita nonton berdua Mbak Uin ya. Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa ketika kita ribut je terus.
2: Jangan mimpi dulu bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu untuk. Kasih dia tunjuk Mbak Uin.
3: Udahlah, video tu pun dah aku tonton. Biarkan jelah dia tu.
2: Itu ujaran
3: kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Ha, biarkan dia polisi nanti tu datang ngek dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu ada balon meletup kena belian.
2: Stop ujaran kebencian.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Bapak Bang Kodim 1209 Bengkayang menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 sebagai upaya mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan dengan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Jalan Jarendeng AR, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, mendapat sambutan hangat dari warga. Sejak sebelum pertandingan dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi acara. Suasana semakin meriah saat para penonton bersama-sama memberikan dukungan kepada tim favorit berlaga di lapangan hijau. Komandan Kodim 1209 Bengkayang Letkol Infantri Aprianda mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tapi sarana komunikasi sosial antara TNI dan warga. Acara nobar ini sengaja inisiasi sebagai wadah komunikasi sosial yang efektif untuk meruntuhkan sekat antara aparat keamanan dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana refreshing positif bagi warga di sela-sela rutinitas harian mereka. Kegiatan nobar berlangsung aman, tertib dan lancar hingga pertandingan berakhir. Warga yang hadir pun memberikan apresiasi kepada Kodim 1209 Bengkayang karena menghadirkan ruang kebersamaan yang tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tapi memperkuat rasa persatuan kekeluargaan di tengah masyarakat Bengkayang. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Silakan nikmati makanannya.
3: Tunggu loh. Sudu mana nih?
2: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
4: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
3: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
4: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
2: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
3: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
4: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bisa.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Nah,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Nah, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ya,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh, sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Nah, sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Abang ini waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Nah, orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini,
1: gitu.
2: Yang lain tuh Cina semua. Nah, Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mitiau.
1: Nah, tahun berapa tuh, Pak?
2: Tahun 78-79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Ah, mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ah, ini dia, ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua, bro.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk, kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya, bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau misal bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacringan, Mas. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tahap pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya, Mbak, ya, telah memenuhi kriteria, ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya, ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu, ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Ya. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, ya, terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional, mungkin pada zaman dahulu, ya. Oh, ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah, pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya, mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak, contohnya asam pedas, memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar, kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
5: Kodratmu menjadi bergelar di bumi, disucikan air.

Bambang, perkumpulan distrik muda kembali menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pengembangan pemuda melalui kegiatan konsolidasi dan pemetaan kerja yang digelar pada Sabtu lalu. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi internal, menyamakan arah gerak komunitas, serta mempersiapkan berbagai program kolaboratif yang berdampak bagi generasi muda di Kalimantan Barat. Kegiatan diikuti oleh pengurus dan tim baru distrik muda yang terlibat aktif dalam berbagai seksi diskusi perencanaan program. Melalui bidang project officer, forum membahas sejumlah agenda penting, mulai dari penyusunan rencana kerja, pemetaan mitra strategis, pembagian peran dan tanggung jawab, hingga penguatan soliditas tim melalui sesi bonding dan diskusi interaktif. Inisiator distrik muda Jamaluddin bersama para pendiri lain yakni Nana Selviana, Alima Dinur Yahya dan M. Taki Atalah menjelaskan bahwa lahirnya perkumpulan ini berangkat dari keinginan untuk menghadirkan wadah yang mampu menjawab kebutuhan pengembangan generasi muda Kalimantan Barat. Melalui kerjasama yang kuat, budaya belajar yang berkelanjutan dan komitmen untuk saling mendukung, distrik muda akan mampu melahirkan lebih banyak pemuda Kalimantan Barat yang berdaya saing, adaptif serta siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Sekian Pontianak punya berita.

Terima kasih banyak Bu Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya. Masih tetap terus setia bersama Bu Fit di sini pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Apa di kabar Bu Abang? Sehat selalu? Ayah, seharian sudah ya di hari ini, Ahad Minggu. Pada saat ini Bu Abang mungkin memilih waktu untuk istirahat aja nak Bu Abang, atau ya ada waktu lowong nih Bok Pit, sesekali cari inspirasi di hari Minggu ini 21 Juni 2026. Apapun itu, yang penting waktu gak sia-sia terbuang Bok Abang ya. Hargai waktu, gunakan waktu Bok Abang dengan bijak, mengingatkan kita bahwa waktu adalah nikmat yang gak bisa dikembalikan. Karena setiap detik yang kita lewati, coba Bok Abang pikirkan, gak akan pernah bisa kita ganti ya. Sangatlah penting bagi kita untuk menghargai setiap waktu. Dari Bu Abang bangun tidur tadi pagi sampai mau tidur lagi malam ini. Masih diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, Bu Abang ya, kesempatan gunakan waktu untuk ibadah, untuk hal yang bermanfaat, untuk meningkatkan diri dalam segala aspek kehidupan, untuk kumpul kongko-kongko sama keluarga, ya enggak? Kesabaran pun diuji di situ. Kesadaran apalagi bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang ditentukan. Tak mungkin kena musibah, cobaan, kebahagiaan yang kita alami pasti memiliki waktu untuk datang maupun pergi. Bukan begitu Mbak Abang? Oi, bijak Mbak Fit malam ini. Mana ndak? Udah dikasih nutrisi. Kadang lah Mbak Abang ini biasalah kita nih, sekali semangat, semangat. Sekali ngedrop, kendor, kendor dia ya. Ke itu turun naik, turun naik, berbolak kembali, kebolak kembali hati gitu nih. Pas dia berada di atas semangat, cepat memang gercep, kincah udah. Kerjakan emang. Nanti segala pas sakit, cenut-cenut pala, enggak ke, dan lain sebagainya baru terasa. Nah, mendingan hiburan sama Bok Fit, tau enggak? Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini, baru nanti Bok Fit buka interaktif ya di acara hiburan kita dalam Bijak Pantun. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita itu habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja dah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah enggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya. Aliran air itu udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir itu ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir itu udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 20

0: istilahnya MOU dengan pihak OEB dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok, kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEB juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
0: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
0: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
0: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya, itu kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya jadi Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar Bu Abang? Pembantu-pembantu Bu Fit yang luar biasa dan biasa di luar nih. Ketemuan lagi kita, TikTokan lagi kita malam hari ini. Semoga iya Bu Abang sehat selalu dan bisa berpatun dia lagi bersama Bu Fit di malam hari ini untuk jumpa kita malam ini pantunnya bebas ya.

0: Endang. Ah, budi bahasa. Ah, boleh buatkan pantun untuk Bopit. Yuk, silakan Mbak Abang yang udah pada siap. Yuk, di 0561-571-571-nya atau di 0811-570-0943. Kita malam hari ini berpantun riang bersama Mbak Pit, ya. Malam ini dingin, Mbak. Oh, terasa nak Mbak Abang. Ah, kalau Mbak Pit lah, mana nak sejuk, nak dingin. Ke Aceh di sini. Aceh Mokpit lain. Aceh Mokpit angin cuek. Angin cuek. Apa sayang? Walaupun beli secondnya nak ya, karena rajin menservisnya. Jadi kayak baru. Daripada beli baru, benda itu kan baru beli. Tapi biasalah, nama penyakit tu buat abang. Aduh, ya. Ada garansinya. Ada masanya. Kira Mokpit ada apa namanya, kesempatan untuk membenahkan ya, enggak tahu-tahu. Mungkin itulah kehidupannya Mbak Abang ya. Malamlah dingin, angin bertiup, ya enggak? Di dalamnya ada bunga mekar di dalam taman. Begitulah suka wa duka dalam hidup. Jadikan saja sabar, tabah, mencari teman. Macam mana? Mbak Abang setuju apa setuju? Dua-dua lah ya. itu contoh dari Mbak Abang. Mungkin juga dari Mbak Abang ada. Sila. Yang penting berisi. Pantun bebas malam ini. Silakan Mbak Abang mau sampaikan lewat apa isinya. Sampirannya dulu. Yang memudahkan Mbak Abang. Baru isinya. Sama-samalah kita juga belajar. Yang lagi TikTokan malam hari ini. Halo. Assalamualaikum dan selamat malam. Yang mau berpantun ria di TikTok boleh Mbak Fit? Boleh dong. Apa sih yang enggak? Durian aja dibelah, masa dibedong? Cuman nak makannya? Jadi pajangan. Saking sayangnya. Hanya cium aromanya. Kadang kayak gitu ya. Udah bisa makan isinya dagingnya ya. Bukan durian sembarang durian. Durian ini durian ini dicampur gula aren. Yang lagi asik mencari tambatan hati, cari saja duda keren. Sarang duit. Ya Allah. Assalamualaikum Bopi. Waalaikumsalam. Coba-coba Mbak Pi masak dapur, pakailah bumbu lada. Yang masak diriku ini. Benar, pandai masak apa pandai makan. Ayo. Kita bacakan chat nih. Susah senang tuh Mbak Pi harusnya sama dirasa. Tanda sejati itu ikatan insan nih. Mantap, iyalah. Di apa namanya, dirasakan sama-sama ya, dapat ujian, cobaan, musibah. Kalau salah satu enggak ada yang mengalah, ya begitulah jadinya. Tapi karena yang satu kena susah, yang satu kena senang, besoknya senang, sekarang susah. Begitu silih berganti, enggak abang-abang. Tapi kok kita enggak tanam kesabaran. Makan cucu sore-sore. Hancur. Yuk, sila bijak berpantun. Iya, nyamannya makan nanas. Iya, lebih nyaman lagi buah kedondong. Bang Wardi di Sungai Rengas, kasih pantun dong. Apa kabar Bang Wardi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sila, sibuk apa hari ini nih?
1: Ada nih di rumah.
0: Oh iya,
1: habis makan malam.
0: Oh iya, udah selesai ya. Selesai. Jangan ya, langsung tidur dulu.
1: Turun dulu.
0: Turunkan dulu.
1: Aku kan pakai pantun.
0: Udah pantun. Kau lah mainkan pantunnya, Bang.
1: Mainkan pantunnya.
0: Ya.
1: Pantun apa nih? Pakai lagu ke tak nih?
0: Boleh. Apa pakai lagu? Lagu ini bisa tak?
1: Oh, bisa.
0: Santai kan?
1: Manis-manis gula ya.
0: Tapi langsung ke isi pantunnya.
1: Isi pantunnya. Contohnya gini ya.
0: Contohnya.
1: Ke pasar mawar membeli sendal jepit.
0: Terus?
1: Habislah itu membeli kelpon.
0: Sedap.
1: Apa di kabar buat Mopit? Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Mantap. Kalau lah Bang Wandi makan belewah, belewah ini aduh sangat sikit. Bang Wandi bertanya kabar Mbok Fit. Alhamdulillah, alhamdulillah sangatlah baik. Masuk dah. Alhamdulillah. Nadanya di A sama di bass. Abis suara Mbok Fit. Dapatkan kasetnya hanya di Sungai Rengas Kapuas. Yang kedua ada enggak? Ada lagi?
1: Sementara satu lho.
0: Satu dulu. Nanti ditunggu. Pemanasan lho, enggak? Warming up. Makasih Bang Wardi. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Mbak Abang. Pelan-pelan tapi pasti. Yuk, silakan, enggak apa-apa. Yang mau di via telepon klik kode area dulu ya. Kok susah Mbok Fit katanya. Iya, kode area Kota Pontianak di 0561 571 571, atau di via WA kita 0811 570 0943 ya. Baik, yang udah pada siap boleh lantunkan, sampaikan pantunnya. Seralah tanggap ke, yang penting berisik lah dah tu, ada pesannya. Kit lagu tada bunda papa. Yuk, ada lagi, silakan. Yuk kita sambungkan bicara pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Ini. Sedap, siapa?
2: Berkabar, Mbok Fit.
0: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Lama kita tak jumpa ya, 2 tahun kita tak jumpa ni.
0: 2 tahun dah ya, lama.
2: Lama. Masih gak seperti dulu tu?
0: Masih gak? Lain di bibir, lain di hati. Pura-pura kura-kura dan perahu. Kan? Pura-pura gak tahu kondisi Mbok Fit ni. Tengoklah dari ujung sampai ujung ni. Dari ujung atas sampai ujung bawah. Alhamdulillah, gemuk ngelempong.
2: Ada agak gemuk.
0: Maklumlah, MBG. MBG.
2: Cikir-cikir dah macam payah. Tak agak gemuk. Apa tu MBG tu?
0: Makanan bunda gue.
2: Bisa kira makan banyak gemuk.
0: Oh gitu ya. Oh iya benar, bisa juga ya. Ada
2: bunga dirangkum satu persatu.
0: Aduh sedap.
2: Halo.
0: Ya sila sila.
2: Buka botol ni.
0: Ya.
2: Halo.
0: Bergeser mungkin Bang Fadila.
2: Halo.
0: Bisa kita terima ni suara Bang Fadila jernih.
2: Halo.
0: Halo. Bergeser Bang Fadila. Oh sinyal berarti ni. Bagus ya tuh Mbok Fit terima. Coba ulangi sekali lagi ya. Bicara pantun. Halo. Lanjut. Kita terima
2: suara. Bunga dirangkum satu persatu.
0: Siap, cantiknya.
2: Diikat dengan cita dikawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: kepada pendengar pantun di RRI Pro 4.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada judul ke pantun kita malam ini?
0: Tidak ada, pantun pokok bebas.
2: Ada. Burung terkukur di ujung galah.
0: Iya.
2: Turun ke tanah mencari makan.
0: Oh, lapar dia sian.
2: Puji syukur kehadirat Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita memasuki tahun hijrah di 1448.
0: Iya, alhamdulillah. Masih panjang umur ya kita ya, alhamdulillah.
2: Jadi Allah masih berikan kita umur memasuki tahun baru 1448 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan.
0: Iya, amin.
2: Dilancarkan rezeki dan di kabulkan semua apa yang kita cita-citakan yang terbaiklah tentunya.
0: Iya, amin.
2: Dengan harapan semuanya tetap ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang buat kerja.
0: Ya, setuju. Siap. Ada lagi?
2: Di atas rumah. Ya, dia di dalam rumah membuat telepon. Telepon dimakan, enak rasanya.
0: Bukan lagi.
2: Udah lama rasanya tak bergabung di acara pantun.
0: Sekali gabung.
2: Semoga penyiar pendengar sehat semuanya.
0: Amin.
2: Sibuk Mbok Pi kemarin.
0: Yang biasalah artis kan. Yang paling
2: bukannya artis, ngurus negara.
0: Ngurus negara.
2: Ngurus negara, nebas kebun gitu.
0: Iyalah urus negara betul juga.
2: Negara ya,
0: negara gitu. Biar makmur. Biar sekedung makmur sejahtera, rapi, aman kan?
2: Tapinya di tahun baru ini kita semua sehat Mbak Pidia.
0: Ya, amin amin, makasih banyak.
2: Tak ada gak yang masih yang udah berangkat belum ada ya.
0: Ketemu berangkat banyak, berangkat kemana? Ke tanah suci ya,
2: maksudnya,
0: Mekah.
2: Maksudnya ke balik papan ke ke bumi ke belum ada alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah
0: sehat terus. Terus. Amin. Ada mas.
2: Terima kasih lah semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mama Fadilah di segedung. Sedikit hampa tadi, biasalah sinyalnya enggak. Lanjutkan Mbak Abang, sila masih mau diterima. Bagi yang baru tuning gabung, belum ketinggalan, baru mulai kita, tenang je. Ini Mbok Pit sambil bacakan chat-chat yang ada Mbok Abang ya. Mbok Pit macam lagu Bang Wardi, Mbok Pit yang bawakan ini pantunnya. Semoga nyambung Mbok Pit. Coba-coba.

baru dari Amar Tambok Beat. Oh, satu lagi. Iyalah, mantap. Coba-coba Mbok Fit. Oke.

0: mantap. Makasih banyak Kak Amar. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Ada pesan di situ, kuatkan iman. Dan masuk awal baru nih ya, di kalender Islam, kalender Hijriah. Iyalah, motivasi diri kita sendiri. Mantap. Lanjut Bu Abang. Yuk, kita terima kembali berikutnya. Passwordnya jangan lupa. Bijau pantun.
1: Buatun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan? Sila-sila, kenalan dulu yuk.
1: Derasnya mendung di sini hujan. Nikmat bakso lawit serasa ayam lepat.
0: Alamak, pedas.
1: Assalamualaikum, kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Mbok Wit, orangnya cantik, jangan dilirik, juga pendengar selalu tegar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Tini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bobi.
0: Baguslah. Iya.
1: Pantun bebas kan Bobi?
0: Pantun bebas, lanjutkan.
1: Kami mau coba dulu pantun nih Bobi ya.
0: Iya boleh.
1: Serumpun padi mau dibakar, ada hujan. Cari tengkuyung duduk tersungkur, kena di muka. Pantun kami untuk pendengar tiada bosan.
0: Iya.
1: Kami berpantun untuk menghibur tua dan muda.
0: Mantap, lanjut.
1: Jagung muda nikmat dimakan.
0: Sedap.
1: Daun kelapa ulat merambah.
0: Waduh.
1: Pantun canda buat hiburan. Senyum menyapa buat semua. Berdayung sampan dilanda badai. Airnya deras tiada bertepi. Berpantun senang serasa santai. Hadir dan ikhlas serasa di hati.
0: Alhamdulillah. Yang penting ikhlas nyampaikannya ya.
1: Satu lagi yang mau.
0: Satu lagi boleh.
1: Kuda dituntun jangan dibawa selagi dikurung. Makan bumbunya cukup jangan berantakan lagi. Banyak pemantun yang lagi pada naik daun.
0: Siapalah dia tuh?
1: Yang dulunya nguncup sekarang bermakaran kembali.
0: Duh, kuncup sekarang kembang. Mantap.
1: Kembang Mopit.
0: Iya.
1: Udah dulu yang Mopit.
0: Iya, lanjut lagi ya kalau ada ide ya. Makasih Kak Tini, sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Tini, kita di Pontianak ya. Mantap, berisi semua. Pantunnya. Iya. Sila-sila Mbak Bang, ada lagi yang mau coba-coba pantun sama Mbak Fit? Malam ini kita sambungkan silaturahmi kita ya. Jalan-jalan ke Pasar Seruni, baliknya bawa apa? Bawa cumi-cumi. Ayo gabung di sini, kita sambung silaturahmi. Yuk, Sila udah ada? Bijak apa pantun?
2: Pantun sama santun.
0: Iya. Lanjutkan. Sila Bang Wardi.
2: Saya nanya apa Bang Ambawang pakai pantun, boleh ke?
0: Ambawang, siapa tuh di sana?
2: Bang bos yang kemarin tuh yang
0: lepas. Iya. Tidur dah kali dia nih.
2: Dia kan katanya sering dengar acara pantun tapi
0: enggak bisa pantun gitu ya. Berarti pendengar gelap ya enggak?
2: Pendengar tua.
0: Biasanya emang gitu Bang Wardi, kita tuh keinginan besar ya kan, kemauan ada tapi tuh enggak bergerak, enggak bisa melakukannya,
2: katanya susah masuk lagi
0: tuh. Biasalah. Sekarang diwakili lah oleh Bang Wardi,
2: wakili ya.
0: Sila
2: pantunya macam mana ya?
0: Macam mana, mau lagu?
2: Mau lagu macam tadi boleh, bisa ya,
0: enak kan?
2: Enak lagunya.
0: Semua bisa Bang Wardi. Apa lah yang enggak untuk Bang Wardi ni?
2: Enggak untuk Bang Wardi.
0: Semua jadi. Yang enggak jadi, jadi. jadi kata Bang Wardi. Kun fayakun kan.
2: payah.
0: Terjadilah. Jadi isinya apa, Bang Wardi?
2: Isinya pakai lagu masa-masa lagu tadi tu ya.
0: Boleh.
2: Isinya begini buat pit ya. Membelilah aku di atas kabut. Membeli telefon dan pepaya.
0: Sedapnya.
2: Assalamualaikum buatlah bang bos. Kalau ada waktu telefonlah saya.
0: Pre-wedding ni. Spesial. Pakai pakai getah dua ya. Yang disobek punya Mbok Pit, yang tak sobek punya Mbok Pit.
2: Kau dengar cerita Mbok Pit. Nomor tu ada di situ, ujung 8709.
0: Bilang tu bang bos.
2: Di WA perempat tu ada nomor kami tu Mbok Pit di situ tu.
0: Iya.
2: 8709 nomor ujung.
0: Punya sendiri dah sekarang.
2: Punya WA bapak masih. Cuma saya numpang je apa.
0: Tak apalah. Okey.
2: Boleh chat kasih nombor itu buat feed je.
0: Kalau misalnya dia chat ya. Siap. Makasih banyak infonya. Okey. Ya cukup.
2: Ada waktu nyambung kembali.
0: Ya nanti nyambung lagi. Makasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi Sungai Ras. Okey, silakan Mbak Abang. Mbak Fit tunggu lagi. Pakai tundang Mbak Fit. Mbak Fit bacakan chat-chat WA yang ada adalah ni ya. Yang ada adalah yang dah ada susah nak pantun Mbak Fit. Udah nyimak aja. Alhamdulillah lah. Simak sama dengarkan monitor ya adik-beradik lah dah tu. Mbak Fit cuba-cuba tundang ya. Aduh jadi blank pula Mbak Fit. Tundang kan. Karena asyik dengan lagu tadi nak bang Wardi. Jadi tertuju ke situ ya nak. Ya udahlah pakai lagu ini jalah ya.

sudah takkan kembali bertemu. Oh benar, mumpung muda masih tu nak ke apa, manfaatkan waktu mudamu sebelum tuamu. Tua jangan tengok Mbok Pit dong, ya kan? Tengok diri sendiri. Udah tua belum sih, ya Allah? Tua apa? Kok tahu? Kok tua gitu ya? Yang kedua Mbok Pit, baiklah. Akan kok kabulkan ya? Pergi ke kebun memetik jambu. Jambunya manis, banyak buahnya. Wahai pendengar.

0: Benar, ya kan? Maksudnya jangan terdiam ya gitu ya. Waktu tuh berjalan terus, tahu-tahu udah besok pagi lagi, udah pagi besok. Tapi enggak ada yang beda, sama aja. Merugi kan. Lanjut Mbok Fit. Oke. Pakai itu jangan Mbok Fit apa nih? Oh. Apa tuh namanya tuh? Lagu apa tuh Mbok Fit? Tanjung Katong. Tong ya tulisannya, tong. Tanjung Katong airnya merah gitu ya. Bagi ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Mentang-mentang musim durian ya, bagus. Dibuat pantun boleh dong. Berarti dua kali. Ke hulu memotong pagar, jangan terpotong batang durian. Kalau mau belajar, carilah guru tempat belajar, janganlah jadi sesal kemudian. Benar. Carilah guru tempat belajar, jangan jadi sesal kemudian. Mumpung masih ada semangat mau belajar kan, betul juga. Kok enggak bisa ke sekolah, guru bawa ke rumah. Baik. Atau sekarang udah banyak metode-metode gitu mau belajar ya. Setuju. Motivasi untuk belajar. Apalagi udah sekarang gitu libur deh. Udah bagi rapot ya kan, udah bagi hasil nilainya. Sekarang tentu lagi menikmati liburannya. Bocil-bocil mak bapak libur juga. Biasa tuh kincah. Agak longgar sikit mobilnya. Kok tak ada minyak gosok tak lepas. Lutut kiri kanan encok pinggang segala macam. Tapi demi kebaikan sekolah, biar jauh untuk ilmu ya nak Mbok Pak. Oh Mbok Pit. Senja tiba langit memerah, burunglah camar pulang ke sarang. Waktu bersua sudahlah berpisah, semoga esok Mbok Pit kita bersua. Dia belum misahkan diri. Belum. Adalah 10-12 menit lagi say. Mbok Pin tak ada ngusir ya. Tiba-tiba yang berpisah ni. Coba lagi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angka 1 nilainya 1. Hari akhir jangan lupakan waktu. Amanah itu Mbok Pin dijalankan, ingat yang satu. Hanya dialah sang pemilik waktu. Bungkus habis. Sampai bungkus ikat emang biar erat ya. Memancing ikan ada umpannya, jika dapat syukurnya berkali-kali. Saking senang ya. Mbok Pit pernah mancing, ya Allah berjam-jam tak ada pernah dapat. Sekali siapa yang dapat? Maksud hati mau mancing ikannya, yang ditangkap bukan ikan. Apalah ikan-ikanan. Tak bisa digoreng. Mancing ikan ada umpannya, jika dapat syukurnya berkali-kali. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jika berlalu ia tak pernah kembali. Setuju. Makasih. Sila Mbak Abang, pantun bebas malam ini. Ada waktu 10 menit ke depan. Bijak apa pantun?
1: Pantun dengan santun Mbak Pih.
0: Iya, siapa di mana?
1: Mau tahu
0: Mbok Pit? Mau tahu aja apa tahu banget?
1: Saya nanya Mbok Pit, mau tahu aja, mau tahu banget.
0: Di atas meja ada air anget. Mau tahu aja dan tahu banget.
1: Ini Yunita yang ada di Kabupaten
0: Mandar. Kak Yunita kira udah tidur, masih kuat lah mata tuh.
1: Jom Mbok Pit. Ya baru balik.
0: Dari?
1: Acara tempat keluarga tuh bikin taruh. Acara tempat
0: mau nikah. Mau nikah besok?
1: Belum tuh, tapi tanggal 7-nya tuh.
0: Minggu depan lah ya.
1: Cuma tadi tuh bikin taruh ya.
0: Alah ya, alhamdulillah. Kerja itulah, gotong royong ya, kerja sama. Hah? Baik, Kak Yunita, pantunnya apa nih? Mainkan.
1: Nah ini Mbok Pit.
0: Ayo.
1: Duhai Selasih, janganlah tinggi. Walaupun tinggi, berat daun jarang.
0: Siap.
1: Duhai Kekasih, janganlah pergi. Walaupun pergi, berat daun jangan.
0: Iya, berkawin jangan.
1: Satu lagi nih, Mbok.
0: Satu lagi.
1: berakit-rakit dahulu.
0: Iya.
1: Kemudian.
0: Berakit-rakit
1: dahulu.
0: Siap.
1: Kemudian.
0: Mm-mm, betul. Mau nyamannya aja, enggak? Proses.
1: Betul, Mbak Pit.
0: Satu lagi. Ada?
1: Ini untuk Mbak Pit nih.
0: Oh, dapat kebahagiaan. Apa-apa nih, boleh, apa? Boleh, boleh.
1: Simpati. Melihat bunga dahlia.
0: Icia.
1: Putih buahnya cat, berwajah cantik. Sudah ayu berhati mulia.
0: Masya Allah, untuk siapa tuh?
1: Mungkin lah.
0: Ada mau itu? Ada mau itu?
1: Shhh.
0: Oh, enggak.
1: Ini buat Mbak Pit ketawa, lemak.
0: Ayolah. Satu lagi, boleh.
1: Itu aja Mbak Pit ya.
0: Cukup, iya. Sehat selalu Kak Yunita ya, sukses acaranya.
1: Ya,
0: Mbak Pit. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo silakan Mbak Abang, habiskan emang waktu Mbak Pit nih. Waktu Mbak Abang nih, macam tadi ada yang ngasih pantun tentang waktu, ya enggak? Waktu terus berjalan nih. Tahu-tahu udah mau habis dah, ngasih kita cuap-cuap ini Mbak Abang. Mbak Pit intip lagi, siapa gerangan? Iya, apa kabar? Pak Usu Busri dah tidur ke? Auk pe sambas. Semoga sehat selalu. Makam, mau nak cuba pantun tu? Baik. Ada? Okey. Lanjut. Bijak mau pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, borong Kak Tini. Bila lagi?
2: Iya, tak ada yang masuk, biar kami yang mewakilkan yang Bobi dia.
0: Tak apa, tak apa. Sampaikan emang.
2: Isi hati. Kami sih suka tekan wakilkan orang Bobi.
0: Sampaikan isi hati Kak Tini.
2: Pantun gini ya, Bobi.
0: Boleh, boleh.
2: Cuaca mendung rupanya cerah. Buah ranum jangan dibawa. Adanya pantun bikin gembira. Murah senyum lapang dada.
0: Kasih.
2: Cora insang bahan bergaris. Nyaman di badan ada motif warna biru. Kepada Mbok Abang yang romantis. Jangan ketinggalan, kita aktif selalu.
0: Iya, mantap.
2: Hari mendung, mau ke sumur karena hujan. Mendung cuaca kilat di sini, walau sesaat terang.
0: Iya.
2: Mari berpantun untuk menghibur semua orang.
0: Alhamdulillah.
2: Pantun tidak menyakitkan hati dan menyesatkan orang.
0: Mantap. Ada lagi?
2: Satu lagi ya, Bobi.
0: Satu
2: ya.
0: Lagi, boleh.
2: Memikul keranda isinya mayat.
0: Aduh, hai.
2: Mayat diusung ke liang lahat. Mari berkumpul kita semangat.
0: Siap.
2: Semangat berkumpul, ngilangkan penat.
0: Seharian kan aktivitas
2: ya. Mudah-mudahan
0: sehat selalu Kak Tini. Makasih ya untuk pantun malam ini.
2: Terima kasih. Sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi tadi ada isi chatnya, Mbak Pit bacakan dulu. Bunga mawar tumbuh di taman, mekar harum di waktu pagi. Maksud hati mau bergabung tapi tak bisa ya. Maksud hati mau bergabung tapi badan tak nyaman. Oh, semoga esok kita berjumpa lagi. Ya, hanya nyimak ya Mbok Pit. Oh iyalah, biasalah kok udah sakit kan. Badan meriang, hidung kalau hidung pun meradang. Ya Allah, macam-macam lah ya. Itulah kok udah satu yang sakit, semua ikut merasakannya. Sama kan dengan kita ya Mbok Abang. Kita Mbok Pit aja kali gitu ya. Sila-sila. Bijak berpantunnya mana?
3: Bijak berpantun dengan santun.
0: Nakal. Paling ujung, biasa paling tengah, paling awal. Kemana aja? Pak Mo, apa kabar? Udah makan belum?
3: Alhamdulillah, ini tengah makan.
0: Oh iya, gue, ndak habiskan dulu. Bagilah belum, tuh, boleh lah.
3: Sampai kembang pun ini.
0: Makan mie ayam.
3: Mie ayam nih.
0: Oh, habiskan dulu dimakan. Ayolah, pantun, mainkan.
3: Ada orang nama Bang Awi. Dia belanja ke Palemboyan.
0: Ayah sedapnya.
3: Kenapa kalah Wadi ya?
0: Oh, mantap.
3: Ada orang nama Bang Wadi. Dia sekarang mencari kawan. Dia kan kawan camping itu Wopi, kita doakan Wopi.
0: Oh, nanti kita doakan ya.
3: Doakan dah supaya dapat
0: dapatkan
3: kita makan hari gratis.
0: Amin. Ya dah. Ah, satu ya. Tambahlah mana ayang beb kita ni? Ayang beb kita mana?
3: Ada kita makmuknya.
0: Oh ya, alhamdulillah sihat selalu. Cepat dapat momongan. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi tengah makan. Oi, sedapnya. Lanjutkan ya. Kunyah. Goyang lidah sambil bergoyang juga. Dengarkan lagu-lagu Mopit ni. Oh. Tahu dia dah manis dah apanya. Iyalah. Orangnya. Ya Allah tolong. Nyamannya makan kismis, makannya sambil pakai baju gamis. Ya enggak. Tetap semangat dan optimis. Ya mudah-mudahan kita selalu harmonis. Masuk hati Mopi berlama-lama, tapi apalah daya Mbak Bang sudah di ujung jumpa kita malam ini. Oh, ada Bang Mael. Assalamualaikum Mbak Opi, nyimak aja belum ada pantun. Malam ini pantunnya mantap-mantap ya Mbak Opi. Woi, ci Mbak Opi. Ada ya Bang Mael nih. Bang Mael Chandra di Jungkat. Mainkanlah pantunnya Bang Mael, janganlah malu-malu ya kan. Dicoba-coba sekali coba, dijamin ya akan keterusan. Selamat malam juga Mbak Opit Sapa yang ada di TikTok malam hari ini. Makasih share love tap di layarnya. Kak Mia apa kabar? Muklasing Guntur, semoga sehat selalu. Ada Tuan Guru Tansyah, semangat, tak usah. Apa tuh? Muhammad Irfan, terima kasih. Pokok semuanya lah Mbak Abang ya, gak bisa Mbak Opit sebutkan satu persatu. Sehat, semangat, rezekinya lancar, sukses. Oke, mudah-mudahan terhibur. Selamat malam kakak Bung Feni Mancirina. Oh iya, waalaikumsalam. Selamat malam juga. Sehat selalu Bang. Oke. Baik. Ini juga masih ada kegiatan Mbak Abangnya di samping RR Pontianak nih, tepatnya di Alun Kapuas. Terdengar menggema ya suara kori-kori. Ini pelaksanaan MTQ Kota Pontianak Mbak Abang ya, yang datang berkunjung dari luar Kota Pontianak ingin melihat teman-temannya, pesertanya selalu aman ya, parkiran juga tetap aman. Ini masih berlangsung ini. Ciketa Gunung Bentang Sagaranten Sukabumi Jampang hadir. Iya, terima kasih hatur nuhun infonya. Terima kasih. Iya. Baiklah Mbak Abang, udahanlah dulu ya jumpa kita untuk malam ini. Bagi yang belum berkesempatan jangan khawatir. Iya, nanti baliknya kena petir. Ketemu Kubu Padi, Kak Sulastri Kubu Padi hadir kakak. Iya, makasih. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Persiapan untuk hari esok bagi Mbak Abang yang mungkin akan aktivitas lanjut lagi. Ayo dijaga kesehatannya. Baiklah, Mbak Pita hanya menghibur. Maaf lahir batin Mbak Abangnya. Janganlah diambil hati. Mana yang baik diambil, mana yang buruk buang saja. Ya enggak. Mbak Pita menuntut ilmu tiada kena lelah, bekal hidup di dunia fana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, bertemu lagi di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mbak Abang, pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Abang. Sampai jumpa besok ya. Kita bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini angin bertiup, bertiupnya bersama Tiara. Tema lagu akhir jumpa Pamungkas, hidup hanya sementara. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Pontianak punya berita.
1: Mu'abang Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menggelar aksi damai dan konferensi pers di Bundaran Digulis, Kota Pontianak. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG sekaligus mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi program tersebut. Koordinator aksi, Dayat, menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan pangan harian anak-anak, tapi menjadi upaya strategis untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, produktif. Masa juga mendorong keterlibatan petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok program MBG agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Aliansi meminta pemerintah mempertahankan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang selama ini menjadi garda terdepan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dayat menambahkan pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Namun menurutnya proses hukum terhadap oknum yang terlibat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan masa depan generasi bangsa. Sekian Pontianak punya berita.
0: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
3: Tak ada nih, Jak. Hah, kau di situ ada gak nak dapat?
2: Hah, tak ada gak nih? Ngapu yuk. Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
3: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
2: Alah, ayo. Apa ya sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
3: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
2: Alah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
4: Intermezzo. Dian, kalau habis makan pisang, kulitnya jangan nak dibuang sembarangan ya.
5: Biar aja. Aduh.
4: Nyaman. Makanya, dengarkan omongan orang tua. Ingat ya, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai.
6: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama. Dari keledi, kaldei, karuri, kedire, kadedek, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram,

0: Apabila udah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
1: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
2: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi oker, tinggalnya sama oker.
1: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan di

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Intermezzo.
1: Alhamdulillah. Ini baru namanya cempedak berbuah nangka.
2: Apa kata kau? Cempedak berbuah nangka. Mimpi kali kau ni.
1: Eh, kau ni. Cuba kau tengok keladi janda bolong yang aku tanam. Tak ku sangka, tak ku duga. Harganya puluhan juta, coy.
2: Apa? Puluhan juta?
0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
3: Allahumma jalli rahmatan wa sannuri ala kubur wa maj'al kabrahu
4: haudatan. Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai dengan orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Yang kena masuk wali Allah. Kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa dari sih memang dan sanggih.

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawa dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opudeng Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opudeng Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengontau di Kemboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu dia tidak membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opudeng Manambon. Lalu Opudeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Puan Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangku Bumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Patih Gantar. Patih Gantar ini dari ya, Sidin yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sidin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh sampai di sini apa? Dia pikirkan 1360 aja.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka Tawajoe adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tiket lamanya dia tak mau dia maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat hak dia tegakkan itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan sebagai Belanda pun lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, Bunuh sana. Kemudian pindah lagi ke sana tu, Sebukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang tu, baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian Sebukit, kemudian di belakang tu, buat di sini. Sebelum di sini, di Sebukit, di tempat makam tu. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Isi BBM kapal itu, Bang?
1: Aptur 1 liter, Kak.
0: Apa, Bang?
1: Aptur 1 liter, Kak. Masih belum jelas lagi.
0: Ai, sedang-sedang gak abang nih pakai motor isi BBM untuk pesawat. Mau tambang motor, Abang?

0: Bang, kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap, anak.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Intermezzo.
1: Yam, tadi HP aku jatuh dari lantai 3.
2: Alah, terus gimana tuh Yam? Pasti hancur.
1: Ada pula tuh. Untung mode pesawat HP aku aktifkan. Pas dia jatuh, kebang dia.
2: Hancur.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama mendu.
1: Ya, kesenian mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, ya. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya Mendu, perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu, dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk mendirikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Intermezzo, mezzo, mezzo. Win-win. Kau tahu enggak bedanya keset dengan manusia?
2: Apa dia tuh?
1: Manusia kalau kena injak pasti marah. Tapi lihat keset, setiap hari kena injak malah suka dia.
2: Buktinya apa?
1: Cuba kau baca tuh.
2: Welcome.
1: Artinya?
2: Selamat datang.
1: Itu tandanya dia ikhlas.

0: parkir mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar gak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Intermezzo.
1: Ya, kan ikan apa yang paling enak?
2: Ikan kakap dimasak asam pedas.
1: Salah.
2: Yang betul?
1: Ikan.

Sahabat budaya, tempoyak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti di Kepulauan Riau sendiri, tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam setahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama kurang lebih 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian, masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Bagi masyarakat Melayu Pontianak, mendirikan dan pindah rumah baru merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka. Karena mendirikan rumah baru atau pindah rumah baru harus memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, maka mendirikan rumah baru harus memperhatikan hal-hal

atau setelah azan subuh, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Setelah penancapan tiang tongkat pertama, dilanjutkan dengan pemasangan tiang seri yang terbuat dari kayu pilihan, dan di bagian atas tiang seri diberi permata berupa intan, berlian, atau emas yang dimasukkan di dalam lubang di bagian tiang itu yang sudah disiapkan dan kemudian ditutup kembali. Pada bagian atas tiang digantungkan pisang ambon atau pisang 40 hari, satu tandan yang sudah masak. Kemudian tiang seri yang sudah didirikan itu ditepung tawari oleh 3 atau 7 orang, dilanjutkan dengan yasinan dan al-barjanji, diakhiri dengan doa selamat dan tolak bala. Filosofi pendirian rumah baru bagi masyarakat Melayu Pontianak ini adalah pemilik rumah harus benar-benar memahami keadaan rumah dan keadaan sekeliling rumah yang akan didiami. Kedua, pemilik rumah harus menjaga ketersediaan dan kecukupan sandang dan pangan untuk kelangsungan hidup keluarga. Ketiga, pemilik rumah harus tetap memelihara hubungan dengan sang pemilik alam dan dengan sesama makhluknya. Keempat, pemilik rumah harus memiliki komitmen menjaga kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seisi rumah dan orang yang berada di sekitarnya.

Parit, Surabaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi cocokan ini, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk mengantarkan berbagai makanan serta buah-buahan ke masjid atau surau terdekat, seperti lauk pauk, nasi, buah, dan berbagai jenis kue. Tak lupa juga mereka membawa jenis kue yang sudah menjadi ciri khas suku Madura, seperti cocor atau kocor, dodol atau dudul, dan wajit atau becit. Selain sebagai hidangan dalam doa bersama atau selamatan orang sekampung, makanan tersebut juga diniatkan sebagai bentuk sedekah. Tradisi cocokan ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah.

penghibur pengantin ini berasal dari Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari Jepen ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari Jepen langkah penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak Tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, Tari Jepen Langkah Penghibur Pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Menyentuh lukisan, terkapar akal menyerah dalam hati. Kodratmu menjadi bergambar di bumi, disucikan air.

Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain galah kepung, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan galah kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan galah kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohubayu, banasi cetohubasi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.

Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat. Sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Artinya adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 1975 salam ini mulai diperdengarkan, namun masih dalam lingkungan kecamatan. Tahun 1985 dalam upacara adat Naik Dango pertama di Anjungan Kabupaten Pontianak, salam ini ditetapkan sebagai secara formal, di mana setiap kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata diucapkan dibalas dengan kata auk yang artinya ya atau amin. Kemudian musyawarah Dewan Adat Daya 2 tanggal 18 sampai dengan 21 September 2001 diputuskan setelah diucapkannya kata Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, maka yang hadir membalas dengan kata arus, arus, arus. Tanggal 9 Agustus tahun 2010 di Kuching, Sarawak, salam ini ditetapkan sebagai salam atau falsafah masyarakat Dayak seluruh dunia.

kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi. Kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

Ritual buang-buang dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Ritual buang-buang merupakan rangkaian acara perkawinan pada masyarakat Melayu Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ritual ini dilaksanakan pada tengah malam pertama. Pada ritual buang-buang, pihak pengantin perempuan mendatangkan seorang dukun untuk memimpin pelaksanaan acara tersebut. Adapun alat-alat yang diperlukan berupa air tolak bala, lilin 2 batang, telur ayam kampung sebiji, kelapa setampang yang diisi dengan gula pasir, benang sumbu, dan beras secupak. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat yang disebut bintang. Pengantin laki-laki memakai sarung yang dililitkan di badan, sedangkan pengantin perempuan memakai kemban dan berkerudung. Mereka berdiri di pelantaran yang telah disiapkan. Lalu, dukun menyiram kedua mempelai hingga basah dengan air tolak bala. Kemudian dengan 2 buah lilin yang sedang menyala, dikelilingkan atau diedarkan sebanyak 7 kali kepada kedua mempelai. Dan pada edaran yang ketujuh, apinya harus ditiup serentak oleh kedua mempelai dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang hadir pada saat itu. Kemudian semua perlengkapan ritual yang ditaruh di dalam wadah yang disebut bintang tadi dilarung ke sungai. Selanjutnya kedua mempelai berganti pakaian dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Ritual buang-buang ini diisyaratkan sebagai peringatan bagi pengantin baru untuk membersihkan diri dan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti.

0: Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa lang celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.

Imsak atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayung Utara disebut pusak.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Minggu 21 Juni 2026, melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami undur diri dari pesawat radio Anda, saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

Jam 16 5 menit waktu Indonesia, Bang. Selamat pagi Mbak Abang yang pagi di bersama Plompa di manapun Mbak Abang berada. Kita kembali bersama untuk melengkapi pagi Mbak Abang dengan informasi, dan Mbak Abang pun bisa langsung mengakses laman kita tuh di rri.co.id. Di browser Mbak Abang ini ada ragam informasi dalam dan luar negeri, informasi teks, gambar, audio, video, bahkan juga Mbak Abang bisa sambil dengarkan streaming siaran kita di laman RRI Streaming ya, di rri.co.id. Mbak Abang, kita lanjut untuk informasi.

Bu Abang, kita awali dari Kota Pontianak. Bu Abang, Wali Kota Pontianak Ilustri Kamtono mendorong kualitas peserta Musabaqah Tilawatul Quran MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu untuk mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Dan sejauh ini Pontianak itu sudah punya sejumlah qori'ah yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional ataupun internasional, dan itu jadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan itu bisa melahirkan generasi Qur'ani yang membanggakan. Nah, untuk itu juga pesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas supaya terus menjaga objektivitas kualitas penilaian serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara pun disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik. Dan yang menilai kegiatan keagamaan seperti MTQ itu punya dampak positif yang luas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dalam memperkuat nilai sosial di tengah masyarakat, terlebih Pontianak sebagai kota dengan luas wilayah terbatas dan jumlah penduduk yang terus bertambah menghadapi berbagai tantangan sosial yang harus ditangani bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, dan peran tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh pemuda, organisasi Islam dan seluruh elemen warga itu sangat diperlukan. Ya, karenanya berharap gemar penyelenggaraan MTQ itu harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Pontianak, dan nilai-nilai Al-Quran tidak cuma jadi dibaca tetapi dilantunkan, tapi juga dipahami maknanya serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pak, anong nambah keropok tinggi agi ya?
2: Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, Kak. Boleh.
3: Jadi total semuanya 20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Bapak kan pakai kantong plastik.
2: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
2: Ahuk ke, Nong. Tahu dari siapa?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah tak sila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Panjang kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
8: Cantik.
5: Hari pun gelap.
8: Uh-huh.
5: Tinggal begagap.
8: Uh-huh. Cantik. Sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan.
8: Mm-hmm.
5: Salah dan silap, minta dimaaf.
8: Ah, betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis.
8: Mm-mm.
9: Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
0: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Lanjut kita ke informasi berikutnya, Mbak Abang. Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawe Provinsi Kalimantan Barat itu mulai diberangkatkan menuju ajang Pesparawe Nasional yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Keberangkatan kontingen dilakukan secara bertahap sejak 17 Juni 2026 melalui Bandara Supadio. Nah, pada tahun ini Bu Abang, kontingen Kalimantan Barat itu diberangkatkan dalam 6 kelompok yang terbagi dalam 5 gelombang keberangkatan, yaitu tanggal 17, 18, 19, 24, dan 25 Juni 2026. Dan Kalbar itu akan berpartisipasi pada 10 cabang lomba yang dipertandingkan dalam Pesparawe Nasional ini, Bu Abang. Dan cabang lomba yang diikuti meliputi paduan suara dewasa campuran yang diwakili Kabupaten Sintang, paduan suara pria dan dari Kota Pontianak, paduan suara remaja pemuda dari Kabupaten Sanggau, musik gerejawi Nusantara dan vokal grup dari Kabupaten Melawi, serta musik pop gerejawi dari Kota Pontianak. Selain itu, Kalimantan Barat pun mengirimkan peserta pada kategori solo anak usia 7-10 tahun dan solo anak usia 11-15 tahun yang keduanya diwakili Kota Pontianak. Sementara kategori solo remaja pemuda putri putra itu diwakili Kabupaten Mempawah, dan solo remaja pemuda putri diwakili Kabupaten Kuburaya. Dan total kontingen Kalimantan Barat yang diberangkatkan berjumlah 206 orang. Dan mereka itu terdiri dari peserta lomba, pianis, pelatih, ofisial, dan peninjau dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bagian Tata Usaha serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta di mana keikutsertaan Kalimantan Barat dalam ajang nasional ini, Mbak Abang, itu diharapkan bisa mampu mengharumkan nama daerah melalui prestasi di bidang seni musik gerejawi, dan dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Kalbar diharapkan bisa jadi penyemangat bagi seluruh anggota kontingen dengan memberikan penampilan terbaik selama kompetisi berlangsung. Dan Pesparawe Nasional ke-14 di Manokwari ini menjadi momentum penting bagi peserta untuk menunjukkan kualitas, talenta, serta semangat pelayanan melalui musik dan pujian, sekaligus mempererat persaudaraan antarumat Kristiani dari seluruh Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tu Kak, yang gambar pohon tu apa tu?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Lanjut kita ke informasi berikutnya, Bu Abang. Warga Pontianak, Bu Abang, mengajak kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Pontianak untuk memberikan data yang benar, lengkap dan jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan sensus ini, Bu Abang, merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun. Yang menurutnya sensus ini itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Pontianak itu memerlukan data ekonomi yang tepat untuk merumuskan kebijakan pembangunan, serta data itu akan menjadi dasar dalam pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian pemerintah Kota Pontianak memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan ini menginformasikan bahwa petugas sensus itu akan turun langsung ke masyarakat secara door to door mulai Juni sampai Agustus 2026. Dan petugas sensus itu akan menggunakan rompi resmi BPS serta tanda tangan pengenal atau ID card sebagai identitas. Karena itu meminta masyarakat menerima petugas dengan baik dan tidak ragu memberikan informasi yang diperlukan. Nah, kemudian juga ditekankan kepada bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat itu akan dijaga kerahasiaannya. Data itu tidak digunakan untuk kepentingan lain, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan. Nah, kemudian kualitas data itu sangat menentukan kualitas kebijakan. Dan jika data yang diberikan itu tidak sesuai kondisi sebenarnya, maka program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Dan sebaliknya, data yang jujur dan lengkap itu akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha secara lebih menyeluruh. Nah, kemudian bahwa pemerintah di Kota Pontianak itu akan terus meningkatkan kualitas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, dan beberapa program yang akan terus dilanjutkan antara lain itu ada pembangunan trotoar, waterfront, drainase, perluasan ruang terbuka hijau serta penyediaan ruang bagi pelaku UMKM. Sehingga berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Pontianak itu berjalan lancar dan sukses, serta mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Pontianak menjadi kota yang semakin nyaman dan membahagiakan bagi warganya. Nah, itu dia, Bu Abang. Jadi dia ada pakaian khusus ya, ada rompi khusus, ada ID card-nya. Ah, jadi kalau yang datang yang gedor rumah tuh lain modelnya, mencurigakan. Ah. Langsung apa Pak RT lo ya. Yalah, Bu Abang, nanti itu kan petugas yang khusus itu kan enggak cuma di Pontianak, tapi ini berlaku nasional ya. Nah, sehingga masyarakat itu akan didatangi, nah ada petugasnya itu akan naik rumah ke rumah, akan mendata seperti apa ya. Tentu nanti itu ada pertanyaan-pertanyaannya yang tentu dijawab, yang diperlukan lah untuk data jawaban tersebut sebagai acuan untuk pembangunan ya. Ini sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun ya, Mbak Abang. Nah, itu dia. Jadi kalau yang naik itu betul petugas BPS, nah, lengkap dengan rompi, dengan ID card, dengan apa ya. Nah, hati-hati ya, tengok lo yang naik gedor tuh yang macam mana ya. Takutnya ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat ya. Nah, yang pasti dia bertanya, kita pun bertanya gak dulu aja dah jelas ya. Nah, siapa, dari mana dan niatnya apa kan. Rupa minta sumbangan ya. Itu lain ya, nak. Kalau yang narik sumbangan itu lain ya. Nah, tapi kalau khusus untuk petugas BPS, dari BPS itu untuk sensus ekonomi itu pastilah lengkap atributnya, tanda pengenalnya jelas, semuanya jelas ya. Jadi yang pasti kita diminta untuk memberikan data yang benar terkait dengan ekonomi ya, perekonomian. Belum, Bu Abang, kita lanjut dulu nih untuk kembali ngawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya. Saat ini udah jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali mainkan lagu-lagu pilihan, dan Bu Abang tetap bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa
download aplikasinya kalau yang belum punya ya. Nah, jadi bisa dengarkan kita di manapun Mbok Abang berada. Kita kincah dulu untuk dengarkan cerita Wak Ambol Penitongking berikut ini dan ada lagu berikutnya.

0: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut.